0: Iya tuh ya. Boleh kita nantikan saja. Siapa tahu itu menjadi sesuatu yang istimewa,
1: istimewa
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Pasti kita akan senang dengan gebrakan-gebrakan baru gitu.
1: Iya, apalagi wah, belum pernah juara tapi tiba-tiba langsung juara. Itu akan jadi semakin menarik ya.
0: Iya, sejarah itu ya.
1: Iya.
0: Oke, nah nanti hari Minggu ya, karena ada dua pertandingan, kita bakal nobar.
1: Nobar.
0: Iya, nonton bareng di RRI.
1: Nonton bareng ya. Itu yang di jam berapa tuh, Ren?
0: Iya, dari jam 4 bukan? Dari jam 5 bukan? PA. Iya, kita harus tanya PA-nya dulu ini. Dari jam berapa?
1: Iya, pastikan
0: kita
1: dulu ya.
0: Kita harus pastikan ini ya, Norwegia Inggris atau Argentina Swiss. Oh, keduanya.
1: Keduanya.
0: Dari jam 5 pagi ya. Jadi harus nemenin buka siaran. Jadi penyiar paginya ada yang nemenin ya, karena ada nonton bareng. Nanti kita dengar bareng dan juga nonton bareng Norwegia Inggris, lanjut Argentina Swiss. Luar biasa ini ya. Iya. Oke. Kita selesaikan dulu dia untuk bola ya. Jadi untuk Anda pendengar yang akhir pekan nanti atau lebih tepatnya di hari Minggu,
1: iya,
0: pengen nonton bareng sama kami-kami ya, datang aja ke RRI.
1: Siapa yang mau nonton Haaland, siapa yang mau nonton Messi, mana Bang Messi?
0: Iya, nanti Bang Messi pasti ikut ini kayaknya ya. Harus masuk ini. Oke. Deh, kita beralih ini ke pesan
1: dari YouTube kita ya, dari kolom komentar.
0: Dari @kamarullah Jamal, apakah ada nobar lagi untuk semifinal dan final Akbar di Tarakan? Kita carikan infonya nanti Bang Kamarullah ya.
1: Iya.
0: Oke, pokoknya terus dengerin aja nih, Halo RRI. Nanti kita akan share juga informasinya. Oke, ada informasi apa lagi ya? Mungkin untuk Anda silahkan yang ingin bergabung, bisa di 0821-5320-9845, bisa di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official juga ya. Karena memang lagi ada demam bola ya. Kita nantikan saja sampai piala itu akan dimenangkan siapa, negara mana gitu.
1: Dia.
0: Pasti masih deg-degan ini ya.
1: Masih deg-degan.
0: Apalagi fanatik-fanatik bola nih.
1: Aduh, itu kalau udah lihat media sosial tuh udah saling serang ya.
0: Itu dia ya, pasti punya argumentasi masing-masing ya. Pasti punya alasan kenapa memilih negara itu. Ya pasti mengesampingkan yang ya yang dianggap negara lain gimana-gimana gitu ya. Oke deh, tapi ya pasti jangan sampai jadi perpecahan.
1: Betul.
0: Harus tetap akur ya, walaupun beda pilihan.
1: Beda pilihan, beda junjungan ya.
0: Jadi kayak pemilu ya.
1: Iya, karena di bola juga ada pemain favorit ya, Ren ya.
0: Iya. Oke, ada lagi informasi masih dari Piala Dunia kali ini dari Presiden FIFA.
1: Oke, aksi Presiden FIFA curi perhatian di tengah kontroversi laga Argentina versus Mesir. Nah, ini Ren, sempat panas ya di media sosial ya. Dan Presiden FIFA, Gianni Infantino, terlihat membawa bendera Mesir ya saat menyaksikan pertandingan Swiss melawan Kolombia Selasa lalu, 8 Juli 2026. Pria 56 tahun ini tampak berfoto bersama supporter sambil memegang bendera negara tersebut. Dan momen ini viral di media sosial karena terjadi hanya beberapa saat setelah laga kontroversial antara Argentina dan Mesir. Dan timnas Mesir harus mengakhiri perjuangannya di Piala Dunia 2026 ya, setelah kalah dengan sangat dramatis ya, 2-3 dari Argentina. Padahal De Paros sempat unggul 2 gol ya sebelum La Abicals membalikkan keadaan pada menit-menit akhir pertandingan. Usai menyaksikan laga di Atlanta, Amerika Serikat, Infantino langsung terbang ke Kanada untuk menyaksikan pertandingan Swiss melawan Kolombia. Dan pendengar, hingga saat ini ya tidak ada keterangan dari Infantino terkait aksi viralnya ini. Namun diduga itu merupakan upaya untuk meredam kemarahan pihak Mesir atas kekalahan kontroversial yang terjadi saat itu.
0: Okay.
1: Nah, itu dia ya. Dan lanjutnya ya, sorotan terhadap FIFA semakin menguat setelah pelatih Mesir Hossam Hassan mengkritik keras kepemimpinan wasit Francis Letexer. Menurut dia, sejumlah keputusan penting pengadil asal Prancis ini selama pertandingan telah dianggap ya merugikan timnya. Usai pertandingan, Hossam bahkan menuduh keputusan-keputusan kontroversi ini menguntungkan Argentina. Mantan pemain timnas Mesir itu juga mengklaim FIFA berkepentingan agar Lionel Messi tetap bertahan di turnamen tersebut. Nah, itu dia. Dan juga sejumlah keputusan wasit ya, termasuk penggunaan VAR, memicu perdebatan luas di

0: kalangan supporter, pengamat, hingga media internasional. Misalnya, wasit asal Uzbekistan Ilgiz yang membiarkan pelanggaran-pelanggaran keras pemain Paraguay saat melawan Perancis. Dan sang pengadil bahkan tidak mengeluarkan satu kartu pun kepada pemain-pemain Paraguay yang terus memprovokasi lawan. Sebaliknya, wasit justru memberikan kartu kuning untuk tiga pemain Perancis, yaitu Bradley, Adamanu, dan Michel Olis. Nah, itu dia. Memang lagi ramai ya, Ren,
1: iya,
0: ya?
1: Iya, ramai banget di media sosial. Sayangnya saya tidak menyaksikan pertandingan Mesir ketika itu, ya?
0: Iya, ya paling ada cuplikan-cuplikannya, ya. Yang membuat, ya, dari pihak yang apa ya, pro kepada Messi dan juga Argentina dan juga yang Mesir ya, saling adu argumen, ini pelanggaran, ini tidak dan sebagainya, dan itu tidak sampai ya, tidak selesai-selesai gitu perdebatan itu.
1: Iya,
0: tapi yang unik Ren, selain selain perdebatan itu ya, juga ada hal-hal lain, sisi lainnya dari pertandingan ya, seperti ada yang mengulik soal aktivitas hariannya Haaland yang merupakan pemain Norwegia ya.
1: Iya.
0: Iya, jadi
1: oke.
0: Ya, patut diikutilah.
1: Iya, kita ikuti saja ini seperti apa nanti perjalanan Piala Dunia 2026 ini ya, karena ada insiden yang seperti ini begitu.
0: Iya.
1: Baik, untuk Anda kami masih nantikan ya di 0821-5320-9845 atau melalui kolom chat YouTube RRI Tarekan Official. Iya. Tapi kita rehat sejenak, tetap setia di Halo RRI. 92,1 Pradua Film, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana.

0: memperjuangkan ya.
1: Iya lo, excuse me. Just me though.
0: Yang katanya pengen kirim salam buat Mbak Nur yang lagi di mari.
2: Wah, Mar, Mar. Aku krungu salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok, Bu Yuang, banyak kan info.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Bentar, Mi.
1: Empat negara pertama dari luar
2: dunia. Ngapain sih, Mi? Gak gua aja.
0: Lepas ke tengah.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
2: Jangan rebutan.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Ya, pendengar dan juga pemirsa masih di Halo RRI ya, bersama kami berdua ya, setelah tadi ngulik ngulas panjang soal Piala Dunia ya. Kita kembali masih membuka ruang seluas-luasnya untuk Anda yang baru sempat bergabung ya dan ingin melontarkan atau menyampaikan kritik ataupun saran ataupun hal apapun ya berkaitan dengan fasilitas publik ataupun pelayanan publik atau mungkin ya yang juga ikutin Piala Dunia, boleh langsung telepon dan ingin bercerita tentang ini habis nobar juga nih tapi di tempat lain kayak gitu ya. Boleh
1: mau
0: juga
1: nanya juga kali nobar nanti hari Minggu kayak gimana.
0: Nah, gitu. Itu dia. Ya. Karena kita juga nanti akan konfirmasi langsung ya dengan ketua panitianya sendiri.
1: Okay.
0: Dan sebelum itu ada apa, Ren?
1: Kita update dulu untuk informasi update cuaca apalagi sudah jelang akhir pekan ya. Ini pas banget untuk Anda yang pengen liburan,
0: iya,
1: ke luar ruangan, ke amal mungkin,
0: iya, ya, gitu kan ya. Sebelum bikin agenda lihat dulu nih
1: cuacanya gimana.
0: Iya, betul.
1: Kita sudah terhubung bersama forecaster BMKG Jawa Tatarakan Muhammad Hatta Rahim. Selamat pagi, Mas Hatta.
2: Selamat pagi.
1: Iya, Mas Hatta, kabar sehat hari ini?
2: Iya, alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah. Mas Hatta, cuaca pagi ini sendu banget ini.
0: Sendu.
1: Untuk iya. Update informasi cuaca di Kaltara saat ini seperti apa?
2: Oke, baik. Saya akan bacakan perakiraan cuaca untuk wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026. Secara umum, keadaan cuaca di Provinsi Kalimantan Utara pada pagi hingga siang hari, keadaan cuaca berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada malam hari hingga dini hari di beberapa wilayah seperti Nunukan, Malinau, dan Tanah Tidung. Dan untuk wilayah Tarakan secara khusus, keadaan cuaca pada pagi hingga siang hari nanti, keadaan cuaca berawan dan ada potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada dini hari. Untuk keadaan cuaca secara umum, memang pada hari ini masih berpotensi terjadi angin kencang dikarenakan dampak dari tropical cyclone Bavi yang masih terpantau berada di utara Filipina.
1: Baik, dampak apa tadi Mas Hatta itu tadi sebut itu apa itu?
2: Ada siklon tropis, Mbak. Terpantau siklon tropis di wilayah utara Filipina, yang itulah yang mengakibatkan dalam beberapa hari terakhir kita hujan lebat, angin kencang.
1: Baik, jadi dampak
2: dan,
1: dari
2: jadi masih terpantau hingga 2 hari ke depan, masih terpantau siklon tropisnya masih ada.
1: Baik, jadi dampak dari siklon tropis itu adalah hujan disertai angin atau seperti apa, Mas Hatta?
2: Iya, jadi dikarenakan ada siklon tropis di utara Filipina yang sangat dekat dengan wilayah utara Kalimantan, sehingga masa udara itu ketarik ke wilayah siklon tropis tersebut, sehingga angin lumayan kencang terjadi di hampir seluruh wilayah Kalimantan Utara dengan arah dominan dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 15 knot. Dan angin kencang ini juga mengakibatkan dampak pada keadaan cuaca di laut, sehingga mempengaruhi tinggi gelombang. Untuk diwaspadai, untuk dalam 1 hingga 2 hari ke depan, tinggi gelombang di Kalimantan Utara masuk kategori sedang, berkisar 1,2 meter hingga 2,5 meter.
1: Baik, Mas Hatta tadi juga sempat menyinggung 2 hari ke depan cuaca masih seperti ini ya. Itu intensitas hujannya seperti apa dan apakah disertai angin kencang juga?
2: Iya, untuk 1 hingga 2 hari ke depan potensi hujannya intensitasnya sedang hingga lebat dan disertai angin kencang.
1: Baik, dan ini cukup merata
2: dan
1: di Kaltara?
2: Dan potensinya itu terjadi pada malam hingga dini hari. Untuk wilayah yang terdampak ini ada di wilayah Nunukan, Malinau, dan Tanah Tidung. Untuk wilayah Tarakan hanya angin kencangnya saja, Pak.
1: Baik, hanya angin kencang saja. Tapi harus diwaspadai terkait tinggi gelombang tadi ya, Mas Hatta ya?
2: Iya, untuk tinggi gelombang sendiri masih terpantau untuk hari ini hingga esok masih masuk kategori sedang. Jadi untuk masyarakat yang melakukan aktivitas di laut, para nelayan dan kegiatan menyeberang di laut untuk diwaspadai karena terpantau tinggi gelombangnya itu 1,2 meter hingga 2,5 meter dengan arah dominan anginnya dari arah selatan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 15 knot.
1: Hmm. Baik, Mas Hato, untuk waktunya bisa diinformasikan juga tidak?
2: Ya, untuk hari ini tinggi gelombang dominan itu terjadi pada pagi hingga siang harinya, dan untuk esok juga masih terpantau terjadinya pada pagi hingga siang hari.
1: Baik, ini juga berarti speed-speed reguler yang harus bepergian meninggalkan Tarakan atau mungkin yang mau ke Tarakan juga turut berdampak ini, Mas Hata?
2: Iya, tinggi gelombangnya lumayan terasa.
1: Baik, baik, Mas Hato, mungkin ada himbauan tidak untuk masyarakat Kalimantan Utara ini khususnya, karena hujan ini kan beberapa hari belakangan juga hujan ini, apalagi beberapa hari ke depan masih ada potensi hujan, apa yang perlu diwaspadai?
2: Iya, baik, saya mewaspadai, menginformasikan kepada masyarakat untuk tetap waspada, apalagi untuk daerah yang sudah terdampak hujan dalam 3 hari terakhir hingga beberapa hari ini, dan untuk wilayah yang ada pohon-pohon yang cukup rindang untuk diwaspadai, karena dalam beberapa hari ini masih terpantau angin lumayan kencang, sehingga diwaspadai takutnya akan terjadi pohon tumbang atau longsor di daerah-daerah yang rawan, Mbak.
1: Baik, baik, Mas Hato, untuk angin kencangnya juga khususnya di wilayah Tarakan ini ada kisaran waktunya tidak terjadinya pada pukul berapa begitu?
2: Untuk angin sendiri merata sih, Mbak, dalam satu hari ini, tapi dominan kencangnya itu pada pagi hari dan malam hari nanti.
1: Pagi dan malam hari, ya? Mbak. Oh, dini hari. Wah, di saat orang-orang lagi tidur ini. Iya. Baik. Untuk informasi penerbangan bagaimana, Mas Hata?
2: Untuk saat ini masih terpantau aman, tapi diwaspadai takutnya pada saat landing, apabila terjadi angin lumayan kencang secara tiba-tiba, mungkin akan menghambat proses landing.
1: Baik.
2: Tapi semoga aja kita tetap berdoa, tetap aman aktivitas penerbangan.
1: Iya, kalau terkendala landingnya ini berarti kemungkinannya bisa putar balik atau menunggu begitu atau gimana itu, Mas Hata?
2: Iya, dalam kemarin ada kejadian pesawatnya balik ke Balikpapan.
0: Balikpapan.
1: Karena cuaca buruk di Tarakan. Baik.
2: Iya, karena anginnya.
1: Iya, memang beberapa hari terakhir terasa banget anginnya ya.
0: Sangat terasa.
1: Oke, Mas Hato, mungkin ada yang ingin diinformasikan kembali, silakan.
2: Baik, kepada masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap keadaan cuaca dalam beberapa hari terakhir ini, tetap pantau informasi resmi dari BMKG Tarakan. Terima kasih.
1: Terima kasih, Mas Hato, selamat kembali bertugas, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Ya, pendengar Muhammad Hatta Rahim, forecaster BMKG Cuaca Tarakan. Jadi untuk Anda tetap waspada ya, kalau mau liburan atau mungkin pengen menikmati akhir pekan di alam terbuka begitu, kayaknya harus di waspada ya, perlu diwaspadai ini karena angin kencang, Gus.
0: Jadi ya dipertimbangkan lah ya.
1: Iya. Kalau enggak bisa ke alam terbuka, kafe-kafe di Tarakan banyak kok.
0: Iya.
1: Atau di rumah saja, masak bareng gitu.
0: Bisa.
1: Iya. Pokoknya kalau gak bisa plan A, plan B, plan C gitu ya.
0: Iya, ya mungkin ya. Tapi bagi yang terbiasa di rumah mau.
1: Oh, oke, okay, baiklah.
0: Salah, ya.
1: Iya. Itu lain cerita itu.
0: Lain cerita tuh. Ya.
1: Apalagi kan ini kan sudah apa namanya nih? Kan lagi MPLS ya, lagi siswa
0: masa
1: baru.
0: Masa pengenalan lah.
1: Masa pengenalan siswa baru, di khusus yang baru masuk SD, baru masuk SMP,
0: nah, itu
1: baru
0: dia.
1: Masuk SMA lah kan. Yang lagi yang belum kan lagi liburan nih, masih liburan nih.
0: Betul.
1: Senin harus sudah masuk sekolah gitu. Ini waktu-waktu yang
0: krusial
1: harus ini gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau misalkan pengen keluar rumah, kalau enggak bisa ke Pantai Amal, ya udah deh ke kafe-kafe aja.
0: Iya, yang terdekat aja lah.
1: Kalau mau yang jauh-jauh kan agak repot ya. Waktunya kan juga mepet gitu.
0: Iya, jangan sampai udah sampai TKP aduh hujan.
1: Iya.
0: Aduh angin kencang. Nah, kan daripada duduk tapi khawatir kan.
1: Iya, benar banget. Aduh angin kencang pas lagi di amal. Masuk deh pasir di mata. Enggak jadi liburan.
0: Enggak jadi liburan, malah nambah sakit 3 hari.
1: Kelilipan. Jauh banget. Oke, untuk Anda pendengar, ya itu dia informasi perakiran cuaca. Jadi kembali kami ingatkan, tetap waspada untuk Anda juga para nelayan yang mungkin hari ini harus melaut karena tingginya gelombang seperti itu ya. Atau mungkin lebih memilih tidak melaut aja dulu, rehat di rumah. Oke deh, yang pasti tetap aman di selama di perairan lah ya. Oke, informasi lainnya pendengar yang kami kutip dari laman rri.co.id.
0: Bicara soal pelayanan RSUD nih.
1: Ya, Komisi 4 DPRD Kaltara Soroti kurang maksimalnya pelayanan RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Silakan Gus, informasi selengkapnya.
0: Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah ya atau RSUD Dr. Haji Yusuf SK kembali menuai sorotan akibat belakangan ini dinilai kurang maksimal. Dan menanggapi hal ini, Komisi 4 DPRD Kalimantan Utara angkat bicara ya setelah melakukan tinjauan langsung ke lapangan pada Kamis kemarin 9 Juli 2026. Dan menurut anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Utara, dalam hal ini ada Pak Supaad Hadianto, kendala pelayanan yang terjadi di rumah sakit plat merah tersebut akibat akumulasi dari 3 persoalan klasik, diantaranya mulai dari anggaran yaitu fiskal yang terbatas, kemudian ada kurangnya sarana prasarana yang vital, dan yang terakhir ada keterbatasan sumber daya manusia yang spesifik. Dan salah satu temuan yang paling krusial yaitu mandeknya proyek pembangunan bunker yang sejatinya diproyeksikan untuk menampung bantuan teknologi kesehatan nuklir dari Kementerian Kesehatan. Dan selain itu juga Supaad menyayangkan ya keterlambatan realisasi pembangunan bunker yang seharusnya sudah dilelang paling lambat April atau Mei lalu, padahal telah disiapkan dana alokasi khusus. Dan ya, mengingat batas akhir penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga dibatasi ketat hingga 22 Juli, Supaad mendesak PLT Direktur RSUD Dr. Haji Yusuf SK untuk segera mengambil langkah diskresi. Ia juga menyarankan agar pihak manajemen melompati jalur konvensional layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE yang mana memakan waktu lama dan beralih menggunakan sistem e-katalog. Nah, oke, dan selain masalah infrastruktur tadi ya, infrastruktur fisik, Supaad juga menyoroti rumitnya regulasi internal BPJS Kesehatan yang dinilai lagi-lagi kerap kali menyulitkan masyarakat khususnya pasien mandiri serta menambah beban kerja tenaga medis di unit gawat darurat. Ia mengkritik fenomena di mana para dokter kerap kali tersita waktunya oleh urusan administrasi klaim yang seharusnya menjadi domain BPJS. Dan untuk itu ya, DPRD Kaltara mendesak BPJS Kesehatan untuk melakukan mapping dan juga menempatkan staf administrasinya secara langsung di setiap rumah sakit, khususnya di UGD Rumah Sakit Umum Dr. Haji Yusuf SK. Nah, itu dia. Iya, berarti dari pihak BPJS belum menurunkan ya perwakilannya di rumah sakit. Semuanya dipegang oleh pihak rumah sakit itu sendiri kalau kita baca ya.
1: Iya, nah jangan sampai dokter disibukkan dengan urusan administrasi karena takut tidak dibayar oleh BPJS jika tidak sesuai regulasi. Oke deh, ya semoga masalah-masalah ini cepat teratasi begitu ya. Karena tadi kan disebut masalah klasik, berarti udah lama yang belum ada solusi.
0: Belum ada solusi atau mengulang kembali.
1: Ada solusinya, tapi masih terulang. Berarti belum solutif.
0: Belum solutif, artinya ini perlu digimana lagi nih. Karena bicara pelayanan publik ya Ren ya. Apalagi bicara kesehatan yang mau tidak mau ya harus berjalan dengan maksimal karena dari aspek kesehatan ya Ren ya.
1: Kan terkadang terdengar selentingan yang tadinya sakitnya nggak parah karena nunggunya begitu lama jadinya parah.
0: Tambah parah. Awalnya sakitnya begini aja masuk rumah sakit tambah sakit.
1: Iya. Iya, karena ada selentingan-selentingan seperti itu. Kita pasti berharapnya ya rumah sakit Yusuf SK ini bisa di lebih baik lagi lah ya untuk pelayanannya ya, apalagi yang sudah disoroti tadi begitu. Ini semoga lekas dibenahi.
0: Apalagi sebagai rumah sakit pemerintah ya Ren.
1: Iya, ini rumah sakit rujukan ini ya. Jadi yang dari kabupaten lainnya itu rujukannya.
0: Bahkan ya betul ke situ.
1: Oke deh. Ya pasti semoga pelayanannya lebih baik. Itu harapan kita semua ya.
0: Iya.
1: Oke, ada lagi.
0: Kali ini kita ada laporan nih Ren dari lapangan ya. Lokasinya di mana tuh? Di LLK
1: Kampung
0: 6.
1: Oke.
0: Iya, di sana ada acara open house ya, sekolah rakyat yang terintegrasi 59 tarakan. Kita sudah terhubung ya dengan reporter kita, ada Muhammad Rajabsyah. Halo Rajab.
3: Karakter menuju prestasi.
0: Iya. Halo Rajab.
3: Halo.
0: Iya. Silakan laporan selengkapnya Rajab.
3: Yang sangat.
4: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Lembaga Latihan Kerja atau LLK Tarakan, di mana di kawasan ini juga menjadi tempat beroperasinya Sekolah Rakyat, Sekolah Rakyat terintegrasi 59 Tarakan, di mana saat ini berlangsung open house Sekolah Rakyat Terintegrasi 59 Tarakan. Kegiatan ini merupakan kegiatan ini dilaksanakan untuk menunjukkan sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai merintis Sekolah Rakyat Terintegrasi 59 Tarakan yang saat ini sudah berusia 9 bulan 10 hari, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa Sekolah Rakyat ini merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana Tarakan menjadi salah satu daerah tempat didirikannya Sekolah Rakyat. Dan sejauh ini sudah berjalan selama 9 bulan 10 hari, dan berdasarkan laporan dari Kepala Sekolah Rakyat tadi, sudah cukup banyak perkembangan yang dicapai dengan hadirnya Sekolah Rakyat, di mana awalnya Sekolah Rakyat ini didirikan untuk memberikan pendidikan kepada siswa-siswa yang kurang mampu, sehingga 100% siswa di Sekolah Rakyat ini merupakan berasal dari siswa kurang mampu. Kemudian awalnya yang tidak bisa, tidak pernah mengenyam pendidikan, kemudian tidak mengetahui terkait membaca maupun menghitung, saat ini sudah mulai tampak terlihat kemajuannya. Selain itu juga berbagai prestasi juga tadi disampaikan yang dicapai oleh siswa-siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi ini, baik dari SD, tingkat SD maupun jenjang SMP. Di antaranya menjadi juara 3 lomba cerdas cermat museum yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tarakan beberapa bulan yang lalu. Padahal sekolah ini baru berdiri 9 bulan 10 hari. Dan untuk tahun ajaran baru nanti, Sekolah Rakyat tetap menerima siswa baru, di mana ada 270 calon siswa yang akan diterima untuk jenjang SD, SMP maupun SMA, dan nantinya akan dipindahkan ke untuk kegiatan pendidikannya di gedung permanen yang saat ini sedang berproses pembangunannya di Kelurahan Juwata Laut. Demikian yang dapat saya laporkan dari Lembaga Latihan Kerja. Saya kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Rajab atas informasinya. Nah, itu dia Reni ya. Progres ya, dan sekaligus ada open house ya Sekolah Rakyat yang mana sudah berjalan tadi sudah disebut 9 bulan ya.
1: Iya, belum ada 1 tahun.
0: Belum ada 1 tahun. Terintegrasi 59 tarakan.
1: Sekolah Rakyat terintegrasi.
0: Oh ya, Sekolah Rakyat. Oh, namanya
1: Sekolah Rakyat
0: ya?
1: Terintegrasi 59 tarakan. Oh, jadi okay. Yang ke-59.
0: Ke-59 ya.
1: Ada di Tarakan. Oke. Jadi untuk Anda pendengar ya, ini khususnya bagi ada kategorinya nih yang boleh masuk ke Sekolah Rakyat Terintegrasi ini. Ya, tapi sempat ngobrol sama kepala sekolahnya waktu itu. Jadi lebih ke jemput bola.
0: Oke.
1: Oke deh, ya pasti semoga siswa-siswi di sana betah sekolahnya. Betah.
0: Dan terus, yang jelas ya, kualitasnya ya sama lah ya.
1: Yang pasti harus menjadi yang lebih baik ya.
0: Iya.
1: Oke. Ada informasi apa lagi ya? Nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap setia bersama kami di Halo RRI.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Balik lagi di Halo RRI. Ya sudah kita bahas panjang lebar ya hari ini ya. Mulai dari Piala Dunia, kemudian ada lagi tadi yang
1: info cuaca
0: ya, panjang lebar banget. Dan ada yang terakhir ada sekolah rakyat. Nah, yang terakhir itu bicara pelayanan publik ya. Ada dua tadi sebelumnya. Rumah sakit.
1: Oke, baiklah.
0: Iya. Artinya kita sudah menyentuh beberapa ya yang memang jadi concern kita. Agar ya khususnya di daerah ya Ren ya, pelayanan juga dan juga fasilitas publik bisa lebih baik sehingga bisa dinikmati warga Kalimantan Utara.
1: Oke, nah selanjutnya pendengar ya, untuk Anda yang pengen nonton bareng di RRI, gimana sih sebenarnya konsepnya nonton bareng di RRI?
0: Iya.
1: Kita sudah terhubung ya bersama Ketua Panitia Pesta Bola Dunia RRI Tarakan, Rian Rizky Hakiki. Selamat pagi Mas Rian.
2: Iya, selamat pagi Mbak Rini dan Mas Agus.
1: Kabar sehat Mas Rian?
2: Sehat-sehat.
1: Iya. Tahu gitu masuk ke sini tadi ya Mas Rian ya. Oke deh, Mas Rian gimana ini nanti nonton pesta bola nobar di RRI Tarakan ini? Silakan.
2: Iya, untuk nobarnya rencana ini tanggal 12 hari Minggu ya. Jam 4. Ini ada pertandingan perempat final antara Norwegia sama Inggris, dan dilanjut lagi nanti jam 8 perempat final yang kedua yaitu Argentina sama Swiss.
1: Waduh, panjang ini berarti dua pertandingan ya?
2: Iya, ya. Untuk waktu dekat ini tanggal 12 hari Minggu.
1: Ada
2: dua pertandingan itu yang akan kita selenggarakan, Mbak.
1: Baik, ini nanti diselenggarakannya di mana ini, Mas Rian?
2: Untuk yang jam 4 ini antara Norwegia dan Inggris, kita akan diselenggarakan di depan halaman halaman RRI Tarakan. Dan yang kedua ini rencana di auditorium di dalam.
1: Baik, ternyata ada dua tempat.
2: Karena siang hari.
1: Biar nggak kepanasan gitu ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Nantinya ada kemungkinan ada pihak-pihak yang akan diundang nggak Mas Rian untuk nobar nanti?
2: Ya, untuk pihak yang diundang sendiri, kita rencana ini mengundang UMKM untuk meramaikan.
1: Baik.
2: Dan ini juga di partai semifinal dan final nanti ini sedang dilakukan juga, ini menghadiri rapat di Pemko Tarakan bersama Bapak Sekretaris Daerah, nanti akan berkolaborasi rencananya.
1: Baik.
2: Akan menggelar nobar akbar.
0: Nobar
2: di
0: akbar
2: di Kota Tarakan.
1: Wah, luar biasa. Ini dinantikan juga ini, apakah pada saat perempat final dan final nanti juga ada nobarnya? Berarti ada nih ya?
2: Ya, ini sedang kita ramu bersama Pemko Tarakan.
1: Baik.
2: Dengan kolaborasi dari RRI, TVRI dan pemerintah Kota Tarakan.
0: Iya. Wah, ini udah betul-betul akbar ya.
1: Betul-betul iya. Akbar. Mas Rian, nanti di tanggal 12 selain nobar ada acara lainnya tidak?
2: Acara lainnya
1: mungkin seperti kuis-kuis mungkin atau seperti apa gitu
2: ya,
1: Mas Rian.
2: Nanti ada juga kuis, pembagian door prize, tentunya hadiah-hadiah menarik merchandise Piala Dunia.
1: Wah, di tanggal 12 itu ya.
2: Diramaikan bagi masyarakat dan ya masyarakat dan pecinta bola khususnya di Kota Tarakan.
1: Wah, luar biasa. Okay. Ada merchandise ya.
0: Iya. Nah, ini yang perlu diketahui yang mau nonton juga gratis apa tidak? Nah, ini nih.
1: Gratis atau bayar?
0: Nah, itu dia.
2: Gratis.
0: Tidak dipungut biaya spesial pun ya.
1: Oke. Okay. Jadi yang subuh di halaman depan ya, di halaman RRI.
2: Ya, nanti lanjut ke auditorium.
1: Lanjut
2: di auditorium RRI Tarakan yang di dalam.
1: Oke, okay, untuk pertandingan yang kedua.
2: Iya,
1: baik. Berarti masih ada nobar-nobar selanjutnya ya. Dan kita yang paling dekat ini jadwalnya di tanggal 12 gitu ya Mas Rian ya.
2: Iya.
0: Hari Minggu ya, nanti ya.
2: Iya, hari Minggu nanti.
1: Baik, bisa diulangi lagi mulainya pada pukul berapa Mas Rian di tanggal 12?
2: Tanggal 12 yang laga pertama perempat final Norwegia Inggris kita mulai pukul 4 pagi di halaman RRI.

0: Ya.
1: Selamat pagi.
2: Ya, siap. Selamat pagi.
1: Baik, pendengar ya, itu dia. Jadi untuk Anda yang penasaran tadi terkait nobar, kita nanti di tanggal 12 hari Minggu.
3: Hari Minggu pagi ya.
1: Ada dua pertandingan. Pertandingan pertama akan dilaksanakan di halaman depan ya, di halaman kantor RRI. Kalau yang pertandingan kedua di auditorium RRI Tarakan. Karena mengingat waktunya pagi. Kalau di depan dijemur kita.
3: Kalau pagi kan masih adem ya.
1: Ini subuh ini jam 4 loh ini, Gus ya. Oke, jadi untuk Anda pendengar yang memang pencinta bola dan lagi free lah di hari itu ya, bisa turut meramaikan karena nanti ada kuis-kuisnya.
3: Itu dia. Apalagi ini matchnya dengan apa tim-tim besar ya.
1: Iya. Norwegia, Inggris, wah, Argentina, Swiss. Iya. Aduh, saya yang deg-degan ini ya. Ya karena Argentina. Ya karena kemarin sempat banyak diperbincangkan gitu ya. Kita lihat nanti di bagaimana mainnya kalau ketemunya sama Swiss. Apakah nanti akan ada drama-drama itu lagi ya?
3: Iya.
1: Oke, yang pasti dua pertandingan ini kita nantikan ya. Kira-kira tapi saya penasaran juga ini, Gus. Tadi kan ya, tadi kan yang menang kan
3: Prancis.
1: Kira-kira nanti ketemunya sama siapa gitu.
3: Nah, itu dia.
1: Spanyol atau Norway?
3: Kemungkinan sih Spanyol kemungkinan.
1: Bakal jadi babak yang seru.
3: Nanti kita lihat ya.
1: Ya kan? Ya.
3: Match besok ya.
1: Iya. Kok besok ya, lama kali lah. Lagi enggak sabarnya ya. Karena waktu awal-awal kan waduh ngebut itu ya, maraton kan.
3: Maraton iya, babak penyisihan ya kan.
1: Sekarang udah mau akhir-akhir aja nih, kayaknya cepet banget ya Piala Dunia kali ini. Padahal pemainnya kan makin banyak tuh negaranya gitu ya. Tapi kalau terasanya cepet banget ya. Nanti gak ada dengar bareng lagi dong.
3: Akan ada event-event berikutnya.
1: Oh gitu, baiklah. Kita tunggu saja ya. Oke, yang pasti besok ya. Atau mungkin pagi nanti ya. Untuk nobar. Nonton bareng. Ya kalau lagi mager ya di rumah aja sih, dengar bareng kan juga asik ya.
3: Iya betul. Yang pasti ya sediain cemilan lah.
1: Oh iya benar. Apalagi nanti ada UMKM-nya juga, Gus.
3: Oke. Okay,
1: jadi bisa ada. Sambil ngemil. Ya, jadi kayak di bioskop aja gitu. Oke ya. Oke, jadi untuk ada pendengar ya, silakan datang ke RRI Tarakan besok pagi pukul 4 waktu Indonesia Tengah.
3: Iya.
1: Jadi kita bisa nonton bareng Piala Dunia, kita bisa menjadi saksi lolosnya untuk negara-negara yang masuk ke perempat final ya, atau mungkin kita juga saksi nantinya siapa negara yang menjadi juara.
3: Iya.
1: Ini akan menjadi catatan sejarah ya untuk Piala Dunia 2026. Oke, dan masih ada waktu ya mungkin untuk Anda yang hanya sekedar saya pilih negara ini gitu. Apakah negara favorit Anda masih lolos hingga perempat final kali ini? Kalau negara saya sudah tumbang.
3: Iya, siapa tuh?
1: Saya suka Jepang.
3: Aduh, awal-awal banget.
1: Enggak dong. Dia kan sempat di 32 besar ya.
3: Masih awal.
1: Awalnya alhamdulillah udah masuk. Terus kita lolos 32 besar kan. Ketemunya Brazil.
3: Aduh,
1: gimana
3: udahlah
1: dong?
3: Angkat koper deh.
1: Iya, angkat koper deh. Tapi setidaknya mereka sudah memberikan penampilan terbaiknya ya. Ih, luar biasa banget itu waktu itu ya saya tonton. Oke, karena sudah Jepang tidak ada, masih tersisa beberapa negara ini.
3: Mau enggak mau ya.
1: Iya, nanti saya anu deh itu kancing aja. Negara mana? Iya, karena bola itu bulat ya, Bunda. Jadi masih memungkinkan siapapun yang akan menjadi pemenang di Piala Dunia nanti.
3: Iya. Oke, nah tadi kan sempat dibahas ya, Lin, ya
1: terkait soal pelayanan dan beberapa faktor tadi ya, beberapa catatan untuk RSUD.
3: Iya, yang dilontarkan dan dicek oleh DPRD ya.
1: Iya, DPRD.
3: Dan kini ada konfirmasi dari direkturnya langsung ya dari
1: terkait bunker ini.
3: Betul. Di mana rencana pembangunan bunker penunjang terapi kanker ya di RSUD Yusuf SK yang didanai melalui dana alokasi khusus Kementerian Kesehatan tahun 2026 senilai 44 miliar rupiah saat ini tengah menghadapi kendala waktu. Dan proyek strategis ini terancam hangus apabila kontrak kerja fisik tidak segera ditandatangani sebelum tenggat waktu pada 22 Juli nanti. Dan PLT Direktur RSUD Yusuf SK mengungkapkan di mana ada Dr. Budi Aziz ya, menyebut bahwa keterlambatan ini dipicu oleh belum rampungnya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan. Nah itu klarifikasinya, dipicu oleh belum rampungnya dokumen analisis

0: mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Proses pemeriksaan dan penerbitan dokumen ini sepenuhnya berada di tangan Dinas Lingkungan Hidup, bukan di internal pihak rumah sakit. Oke. Semoga ini bukan aksi lempar-lemparan tanggung jawab ya. Kami sudah mengajukan beberapa kali ke DLH dan juga telah bersurat katanya ke Kementerian Kesehatan untuk meminta percepatan maupun kelonggaran waktu kontrak. Dan kami diminta menunggu jawaban hingga 20 Juli nanti. Dan bunker yang direncanakan dibangun di atas lahan kosong seluas lebih dari 1000 meter persegi ini, yang mana di samping rumah sakit, memiliki spesifikasi khusus, yakni dibangun dengan kedalaman 3 meter di bawah tanah, dan juga ketebalan dinding beton mencapai 3 meter. Dan spesifikasi ini wajib dipenuhi guna menahan paparan radiasi tinggi dari alat medis di dalamnya. Dan fungsi utama dari bunker yaitu sebagai tempat penyimpanan ya alat-alat radioterapi dan juga radionuklir. Dan kehadiran fasilitas ini menjadi sangat krusial mengingat RSUD Yusuf SK merupakan rumah sakit rujukan utama seperti yang kita sebut tadi ya di Provinsi Kalimantan Utara, di mana angka kasus kanker di wilayah ini saat ini diperkirakan mencapai 1.500 pasien dengan mayoritas adalah penderita kanker payudara. Dan dengan adanya bunker dan juga alat radioterapi ini ya, pasien kanker di Kaltara nantinya tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah seperti Surabaya yang memakan waktu dan juga biaya besar. Dan guna menyambut fasilitas baru ini, manajemen dari RSUD Yusuf SK telah menyekolahkan sejumlah tenaga perawat dan dokter spesialis agar siap mengoperasikan alat begitu pembangunan fisik selesai. Oke, nah itu dia, artinya terjawab ya tadi soal klarifikasi.
1: Iya, kenapa bisa sampai sekarang belum? Iya, ternyata AMDAL-nya nih yang belum.
0: Dan bicara soal SDM, ternyata lagi disekolahkan dulu.
1: Iya.
0: Sampai kemudian ada kesiapan untuk menggunakan alat-alatnya.
1: Nah, ini khusus yang penggunaan alat itu.
0: Betul.
1: Bunker. Nah, masih ada nih SDM lainnya yang memang menjadi khususnya catatan ya. Oke, semoga masalah ini segera terselesaikan ya. Memang harus duduk satu meja ini
0: sepertinya.
1: Obrolin ini gimana nih solusinya.
0: Dan kita pun sebagai rakyat berharap ya ini akan jadi lebih baik.
1: Iya, jadi enggak usah jauh-jauh sampai ke Surabaya. Ditanyakan aja ada. Nah, gitu ya.
0: Iya. Jadi orang sakit tidak berpikir aduh mesti keluar
1: kota. Seperti iya. Itu. Oke deh, kita sudah di penghujung acara Halo RRI pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia dan kami hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat.
0: Iya.
1: Kita absen dulu nih, Gus.
0: Oke. Di meja operator ada Leni dan juga di belakang ya ada Akbar dan juga Bro Rega juga di meja PA ada Rustan Sayuti, di meja multimedia ada Kezia dan Anas. Saya Gus Mulana
1: dan saya Reni Octavia. Pamit di Halo RRI edisi 10 Juli 2026. Ya. Selamat pagi, sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.
1: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan

Dear RRI, program Masa Pekan Informasi dan Inspirasi. Dimanapun Anda berada untuk hari ini, di pagi menit ke-20 meninggalkan jam 10 pagi. Bagaimana pendengar, masih semangatkah Anda untuk hari ini? Walaupun hari Jumat, cuacanya agak mellow ya pendengar ya. Semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk melakukan aktivitas Anda di hari Jumat ini. Jangan lupa untuk cowok-cowoknya nih yang beragama Islam, karena ini hari Jumat, jangan lupa untuk siap-siap sholat Jumat di jam 12:30 nanti. Baiklah pendengar, kembali kami hadirkan lagu-lagu yang akan menemani aktivitas Anda. Salah satunya dari miliknya Vals, Jelaskan.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

0: Aduh, Jang. Bahaya, Jang. Bahaya, Jang,
1: Oh, kenapa juga?
0: Ada orang kelahi di depan sana tuh. Ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi gak aku tahu nomornya. Gak ada pulsa aku juga, Jang.
1: Itulah kau. Punya HP gak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Gak usah bingung, gak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar gak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
0: Paten, Bah!

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.
3: Kita jalanin dulu aja gimana?
4: Well, I'm still figuring out what's best for me.

0: Pak, asap rokokmu, Pak. Dada ibu sesak.
1: Kenapa, Bu? Bengek kamu kumat lagi. Asma kamu kumat lagi.
0: Asap rokokmu, Pak. Asap rokokmu. Sengaja biar aku cepat mati. Merokok itu di luar.
1: Maaf, Bu. Tadi Bapak lupa nggak merokok di luar. Ayolah, Bu. Kita ke rumah sakit sekarang. Mana kunci? Dompet. Ayo, cepat. Kita ke rumah sakit.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: Anda masih bersama Ermalinau di 95.3 MHz untuk pagi bilang siang, udah siang ya. Dan terima kasih para pendengar yang terus stay bersama kami di hari ini dan tentunya sudah nemenin ya dari tadi pagi ya, karena kita udah on air ya dari subuh tadi. Dan untuk para pendengar juga yang senantiasa di 95.3 MHz ya di hari ini, baik yang untuk baik yang di wilayah Kabupaten Malinau, terus yang ada di wilayah Kabupaten Ternatidung ataupun sekitarnya, bisa menjangkau frekuensi kita serta memonitoring juga lewat aplikasi RR Digital dimanapun Anda berada. Ya, dan mendengar di ruang dengar Anda semuanya, siang hari ini kita akan temani Anda semuanya dengan beragam informasi, topik berita, dan sajian lagu-lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda semuanya di Lintas Malinau Siang. Dan beberapa sajian lagu pop Indonesia tadi sudah kita hadirkan di ruang semuanya, akan kita hadirkan selain sajian lagu daerah ya, akan mani para pendengar menjelang informasi dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RR tepat di pukul 12 siang. Namun sebelum itu, satu informasi tentang harga emas Antam yang berbalik menguat pada perdagangan Jumat ya hari ini. Jadi pendengar, harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan Jumat 10 Juli 2026. Jadi setelah mengalami tren penurunan selama beberapa hari terakhir, harga logam mulia tersebut kembali naik ya, Rp17.000 per gramnya. Jadi berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan dengan seharga Rp2.650.000 ya. Sementara itu harga pembelian kembali buyback ya ditetapkan sebesar Rp2.405.000 per gramnya. Nah, jadi masyarakat dapat membeli emas Antam dalam beragam ukuran sesuai dengan kebutuhan investasi ya. Dan produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram sampai dengan 1 kg ya, dengan harga yang disesuaikan berdasarkan beratnya masing-masing. Nah, jadi ini dia informasi terbaru. Mungkin yang kemarin udah ngincer-ngincer dan senang nih udah turun harga emas gitu ya. Jadi hari ini kembali menguat lagi ya, kembali kayaknya kembali ke setelan pabrik ya, ataupun istilahnya kembali ke laptop nih harganya ya. Ya, tapi tetap semangat ya, apalagi yang udah mau apa nih, yang udah banyak investasi, semangat, dan yang baru mau memulai, semangat ya. Iya, ini salah satu salah satu untuk menanam saham. Iya. Oke, itu dia informasinya. Semoga bisa menambah semangat kita di hari ini ya, di hari Jumat berkah ini. Semoga cuannya nambah lagi ya. Oke, para pendengar di ruang dengar Anda semuanya, siang hari ini kita temani para pendengar dengan sajian lagu-lagu daerah ya, nemani para pendengar di 95.3 MHz. Dan tentu saja lagu-lagu daerah ini beragam kita hadirkan ya, baik itu lagu daerah Toraja, Tidung, lagu-lagu Manado, Makassar, dari Batak ya, macam-macam ya, macam-macam suku kita hadirkan supaya adil merata. Karena kenapa? Malinau ini beragam ya, suku budayanya ya beragam. Jadi kita sebuah kesatuan ya. Jadi lagunya juga beragam, menyesuaikan dengan aliran yang ada. Ya, supaya ini kenapa? Melepas, supaya ini yang rindu-rindu kampung halaman mungkin udah pada pulang liburan, karena nih kan Senin udah mulai kembali sekolah ya. Siapa tahu ada yang masih rindu dengan kampung halaman ya, dengar lagu-lagu ini bisa mengobati rasa kegalauan yang ada. Asik, galau gak tuh? Ya udah, untuk para pendengar semuanya dimanapun Anda berada, jangan pindahkan frekuensi Anda, tetap stay bersama kami di 95.3 MHz.
1: Lagu Timang-timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya, biasanya gasing diadu dengan gasing lawan. Dan gasing yang berputar lebih lama, dialah yang menjadi pemenang.

Jenis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

0: Di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan ayah disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air di

di Indonesia. Pribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Mangabuarat negil jumbei peibei.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, di ruang dengar Anda semuanya akan kita ikuti nanti untuk silang sholat Jumat bersama dengan Pro 1 R Tarakan dari Masjid Baitul Izzah Islamic Center Kota Tarakan ya. Jadi tetap stay bersama R Malina di 95.3 MHz.

0: sini nelpon. Gua gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi, lagu-lagu musik daerah. Sudah kami hadirkan untuk Anda lagu terakhir dari miliknya Donci For Mama, ciptaan Les Samu-Samu, vokalis Hellas. Sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan sembari kita menantikan kita waktunya bergabung untuk siaran langsung salat Jumat dari Masjid Baitul Isa, Kampung Patarakan Timur, lagu religi.

motivasi dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Umi Pipik, Janji Hawa, yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung untuk mengikuti silang sholat Jumat dari Masjid Baitul Isa Kampung 4.

الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها Shadaqallahul Azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kita dikumpulkan bersama-sama di majlis Jumat ini sebagai pembuktian akan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai baik pengakuan bahwa begitu banyak nikmat Allah yang dilimpah curahkan kepada kita saat ini. Kita diberi keringanan langkah hadir bersama-sama untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beristighfar, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengakuan akan kelemahan dan dosa serta kesalahan yang selama ini kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak. Demikian juga begitu banyak pahala yang terbuka lebar untuk kita raih pada kesempatan yang teramat indah ini, sehingga patut kita memanjatkan rasa syukur itu sedalam-dalamnya dengan ucapan Alhamdulillah. Demikian juga sebagai umat yang beriman, kita juga tidak boleh melupakan teladan luar biasa kita sebagai figur, sebagai model yang patut kita ikuti jejak langkahnya dalam berbuat kebaikan, dalam hal bermuamalah dengan sesama manusia, bahkan dalam hal menjaga kebersihan akidah dan kebersihan hati. Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok teladan yang tidak boleh kita lupakan. Maka pantaslah kiranya kalau pada saat ini kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa saja yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, sekali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang teramat indah ini perkenankanlah khutib untuk saling berpesan, berwasiat kepada kita semua, khususnya kepada pribadi sendiri. Mari kita menjadi bagian daripada penebar kebaikan. Karena kebaikan adalah bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita menjauhi sejauhnya segala bentuk kerusakan,
karena kerusakan itu adalah bagian daripada hal yang harus kita jauhi. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asaktum falaha. Allah memaparkan secara gamblang di dalam surah Al-Isra, jika kamu berbuat kebaikan, jika kamu menjadi agen perubahan kebaikan, jika kamu menjadi orang yang senantiasa berbuat baik, sekecil apapun perbuatan kebaikan itu, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri sendiri. Sebaliknya, wa in asa'tum falaha. Ingat bahwa ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak baik dalam bentuk kerusakan, maka juga akan kembali kepada pelakunya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kita jangan pernah meremehkan kebaikan itu sekalipun kecil. Karena kecilnya pasir itu ketika bertumpuk banyak akan menjadi banyak dan menjadi sebuah sarana untuk memperkokoh sebuah bangunan. Bangunan ini tidak akan bisa berdiri tanpa adanya pasir yang kecil itu. Tapi karena begitu banyaknya hitungan butir-butir pasir yang menyatu, maka berdirilah kekokohan bangunan ini. Demikian juga amal-amal kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, karena semakin banyak maka semakin menggunung, dan insya Allah akan kita rasakan hasilnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga hal-hal yang tidak baik. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma'rufin sadaqah. Semua atau setiap yang baik itu adalah sedekah. Jadi ketika kita melakukan satu kebaikan, apakah itu berupa lisan, apatah lagi kalau dibuktikan dalam bentuk amalan perbuatan. Kalau di dalam ajaran agama kita, di dalam kamus agama kita dinamakan amal soleh. Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka dipastikan kata Allah, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kita tidak perlu mencari teori bagaimana mencari kehidupan yang baik itu. Cukup dengan amal-amal kebajikan kita. Pastikan lisan kita, segala tindak tanduk kita selalu melahirkan kebaikan. Maka orang yang demikian itu pasti akan mengalami atau merasakan bagaimana indahnya kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memaparkan kepada kita, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tamam inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Jangan kamu berbuat kerusakan di bumi setelah ada islah, setelah ada perbaikan. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ketika kita ingin terbukanya rahmat, di dalam doa kita senantiasa kita berdakan, Allahumma tahlana abwaba rahmah. Bahkan ketika kita masuk ke dalam masjid, kita senantiasa
berdoa. Allahumma tahlana rahmati. Kita ingin didekatkan dengan rahmat Allah, kita ingin dibukakan dengan rahmat Allah. Maka hendaklah berbuat baik, karena Allah sangat dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulailah dari diri kita sendiri, lingkungan keluarga, di mana saja kita berada, di institusi mana kita saja. Maka ketika kita menjadi orang-orang sebagai pelopor, pelaku kebaikan, maka insya Allah pahalanya akan senantiasa kita rasakan. Apatah lagi kalau sebuah kebaikan yang kita lakukan diikuti dengan orang lain, maka akan semakin banyak pahala yang kita lakukan. Bangsana sunnata hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang lain, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang yang mengikuti kebaikan yang kita lakukan. Tentu banyak sekali ruang lingkup kebaikan itu. Memungut sampah saja di jalanan ketika kita lihat, karena di mana-mana masih banyak bersebaran sampah, itu adalah bagian kebaikan. Kalau setiap kita semua melihat sampah di sekitar kita, kita pungut, kita sisihkan, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan lingkungan kita menjadi lingkungan yang bersih. Padahal Allah sangat menyukai orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa menjaga taharah, menjaga kebersihan. Seperti hanya Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Oleh karenanya, mari kita dengan segala daya dan upaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa berusaha dalam setiap detik detak jantung kita untuk senantiasa melakukan perbaikan. Pastikan bahwa kita adalah pelopor kebaikan. Pastikan kita adalah orang-orang yang senantiasa menjadi orang yang bermanfaat di mana saja kita berada. Di lingkungan kita, di keluarga kita harus menjadi figur, menjadi teladan dan contoh di dalam melakukan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

0: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Dari beranda terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Tahukah Anda manfaat hebat daun belimbing untuk kesehatan? Yaitu 9 manfaat daun belimbing mengatasi jerawat dan gatal-gatal, menurunkan tekanan darah tinggi, meredakan batuk dan flu, obat luar untuk rematik dan pegal linu, serta menstabilkan gula darah, diabetes ringan, dan menyembuhkan luka ringan secara alami, menghilangkan bau mulut, menurunkan kolesterol jahat, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Catatan penting, gunakan secukupnya, hindari jika punya masalah ginjal atau sedang hamil, serta konsultasikan ke dokter bila digunakan rutin.

4 penyebab kita sering digigit nyamuk. Nyamuk adalah salah satu serangga yang sering dianggap mengganggu. Jika nyamuk sudah terbang di dekat telinga, suara dengungannya mungkin membuat kita kesal. Apalagi kalau nyamuk itu sampai menggigit dan menimbulkan bentol yang gatal. Nyamuk biasanya mengisap darah dan memasukkan cairan ke tubuh kita sehingga muncul bentol. Ternyata ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian nyamuk dan membuat kita jadi digigit. Apa saja ya? Yuk cari tahu. 1. Pakaian dengan warna gelap. Tahukah teman-teman, ternyata nyamuk suka pakaian yang warnanya gelap. Memakai pakaian dengan warna gelap bisa menarik lebih banyak nyamuk di siang hari. Selain warna gelap, pakaian berwarna merah juga bisa menarik perhatian nyamuk. 2. Suhu tubuh yang hangat. Orang yang suhu tubuhnya lebih hangat dari biasanya lebih menarik perhatian nyamuk daripada yang suhu tubuhnya dingin. Maka itu, saat kita demam, biasanya kita lebih sering dihampiri nyamuk. 3. Setelah selesai olahraga. Ketika selesai olahraga atau melakukan aktivitas yang berat, kita akan berkeringat. Keringat yang keluar dari pori-pori kulit ini mengandung asam laktat. Nah, nyamuk suka dengan aroma asam laktat sehingga nyamuk sering mendatangi orang yang berkeringat. 4. Bakteri di tubuh. Beberapa jenis bakteri bisa membuat kulit kita menghasilkan bau yang menarik nyamuk. Selain itu, nyamuk suka menyerang kaki karena biasanya ada bakteri

arti 5 warna tempat sampah. Apakah teman-teman punya lebih dari satu tempat sampah di rumah? Keberadaan tempat sampah sangat penting bagi kebersihan lingkungan kita. Itu sebabnya tempat sampah ada di mana-mana. Tak hanya di rumah kita sendiri, tapi juga di tempat umum seperti taman, sekolah, dan jalan raya. Kalau teman-teman perhatikan, tempat sampah di tempat umum berbeda dengan tempat sampah yang ada di rumah. Tempat sampah di tempat umum terdiri dari beberapa warna yang khas. Ternyata warna-warna itu ada artinya loh. Kita cari tahu yuk. Tempat sampah warna hijau digunakan untuk tempat sampah organik. Contohnya daun kering dan sisa makanan seperti kulit buah. Nantinya sampah-sampah ini akan dijadikan pupuk kompos. Lalu tempat sampah berwarna kuning digunakan untuk menampung sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Contohnya berbagai botol plastik kemasan. Ada juga tempat sampah berwarna merah. Tempat sampah ini bisa kita gunakan untuk membuang kemasan yang mengandung bahan kimia seperti kaleng oli dan cat, serta kemasan pembasmi serangga. Teman-teman juga pernah melihat tempat sampah berwarna biru kan? Tempat sampah ini khusus untuk sampah berbahan kertas. Sampah kertas dipisahkan dari sampah lain agar tidak basah dan rusak, jadi lebih mudah didaur ulang. Yang terakhir adalah tempat sampah berwarna abu-abu. Tempat sampah ini khusus untuk sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya popok bayi dan permen karet. Nah, itu dia arti dari 5 warna pada tempat sampah. Mulai sekarang kita coba untuk membuang sampah sesuai dengan warna yang benar yuk.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Rasa kepuasan membuat orang miskin adalah seorang yang kaya. Sementara rasa ketidakpuasan membuat orang-orang kaya menjadi seorang yang miskin. Benjamin Franklin.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Terima kasih pendengar Anda yang masih bersama kami di 95.3 MHz untuk hari ini dan masih stay bersama program siaran MI Now di 95.3 MHz. Dan di ruang dengar Anda semuanya, untuk sesi selanjutnya kami akan masih terus temani para pendengar di 95.3 MHz hingga akhir kebersamaan kita lintas Malinau siang hingga di pukul 15 sore ini. Dan untuk menghibur para pendengar di suasana Kabupaten Malinau yang lagi mendung banget ya, ini berasa kayak jam berapa ya, kayak jam 8 pagi kayak masih berasa jam-jam 8 pagi gitu ya, gak ada matahari, dia benar-benar real mendung, semendung-mendungnya di hari ini. Ini mataharinya entah kemana nyungsepnya gitu ya. Ini benar-benar awan mendung gitu ya, nggak ada sinar matahari. Cuman hawanya panas gitu ya. Ya tapi semoga nggak hujan ya. Ya udah, biasanya hujan apa nih, cuaca mendung kayak gini nih, bawaannya tuh kayak ngantuk, terus kayak apa ya? Ya lemes aja gitu. Jadi karena itu kita temani para pendengar semuanya untuk menghibur para pendengar, untuk para pendengar bisa tambah semangat di aktivitasnya sampai sore. Jadi kita bangunkan para pendengar dan ngajak para pendengar semuanya untuk goyang ya, goyang-goyang dengan lagu-lagu dangdut di sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah Anda, kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai-nilai, praktik, dan aturan yang berkembang dalam suatu masyarakat lokal dan menjadi pedoman dalam berperilaku serta menyelesaikan masalah sehari-hari. Kearifan lokal ini biasanya diwariskan secara turun-menurun dan menjadi identitas serta kekhasan suatu daerah. Dengan memahami dan melestarikan kearifan lokal, kita dapat membangun masyarakat yang lebih berkelanjutan, harmonis, dan berdaya.

Ubi jalar atau ketela rambat adalah jenis tanaman budidaya. Tanaman ini juga disebut ubi rambat, ubi manis, ubi jawa, ubi jenderal, petatas atau kentang manis. Manfaat ketela rambat sangat beragam. Yang pertama, menurunkan tekanan darah. Yang kedua, menjaga kesehatan otak dan saraf. Yang ketiga, melancarkan pencernaan. Yang keempat, mencegah penyakit generatif. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keenam, mempercepat pertumbuhan luka. Yang ketujuh,

arti 5 warna tempat sampah. Apakah teman-teman punya lebih dari satu tempat sampah di rumah? Keberadaan tempat sampah sangat penting bagi kebersihan lingkungan kita. Itu sebabnya tempat sampah ada di mana-mana. Tak hanya di rumah kita sendiri, tapi juga di tempat umum seperti taman, sekolah, dan jalan raya. Kalau teman-teman perhatikan, tempat sampah di tempat umum berbeda dengan tempat sampah yang ada di rumah. Tempat sampah di tempat umum terdiri dari beberapa warna yang khas. Ternyata warna-warna itu ada artinya loh. Kita cari tahu yuk. Tempat sampah warna hijau digunakan untuk tempat sampah organik. Contohnya daun kering dan sisa makanan seperti kulit buah. Nantinya sampah-sampah ini akan dijadikan pupuk kompos. Lalu tempat sampah berwarna kuning digunakan untuk menampung sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Contohnya berbagai botol plastik kemasan. Ada juga tempat sampah berwarna merah. Tempat sampah ini bisa kita gunakan untuk membuang kemasan yang mengandung bahan kimia seperti kaleng oli dan cat, serta kemasan pembasmi serangga. Teman-teman juga pernah melihat tempat sampah berwarna biru kan? Tempat sampah ini khusus untuk sampah berbahan kertas. Sampah kertas dipisahkan dari sampah lain agar tidak basah dan rusak, jadi lebih mudah didaur ulang. Yang terakhir adalah tempat sampah berwarna abu-abu. Tempat sampah ini khusus untuk sampah anorganik yang tidak bisa didaur ulang. Contohnya popok bayi dan permen karet. Nah, itu dia arti dari 5 warna pada tempat sampah. Mulai sekarang kita coba untuk membuang sampah sesuai dengan warna yang benar yuk.

Tahukah Anda, madu adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah kadaluarsa. Bahkan setelah ribuan tahun, madu yang ditemukan di makam kuno tetap aman untuk dimakan. Hal ini karena madu memiliki kandungan gula yang sangat tinggi dan pH rendah, yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi bakteri dan jamur. Selain itu, madu mengandung enzim alami yang membantu mengawetkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, madu dapat bertahan dalam kondisi yang sangat lama tanpa rusak, menjadikan salah satu bahan makanan yang paling tahan lama di dunia.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

0: Tahukah Anda hewan yang memiliki tangki air di tubuhnya? Dia adalah unta yang hidup di gurun pasir. Saat menemukan sumber air, unta mampu meminum sampai 15 liter. Sebagai perbandingan, botol galon mineral kapasitasnya adalah 19 liter air. Sebagian besar air yang ia minum disimpan di punuknya. Ini karena unta sering melakukan perjalanan yang sangat jauh di padang pasir. Air ini disimpan sebagai bekal di perjalanan unta hingga menemukan sumber air lagi. Unta adalah satu-satunya hewan yang dapat menyimpan air.
1: Three, two, one, go!

Hey, saya Zaskia Gotik. Dengarkan terus Radio RRI Malinau di frekuensi 95,3 FM sebagai sabuk pengaman informasi di wilayah perbatasan.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua

Pernikahan dimanapun Anda berada ya, tanpa terasa nih kebersamaan kita untuk selesai. Iya pendengar, dan tanpa terasa nih ya, untuk sesi Prodangdut di hari ini sudah tiba di penghujung acara ya. Dan yang pastinya terima kasih banyak untuk para pendengar yang sudah stay bersama dengan Ermalina di 95.3 MHz untuk hari ini. Dan selepas nanti masih akan hadir program-program selanjutnya di ruang dengar Anda semua. Jadi pastikan para pendengar untuk tetap stay bersama dengan Ermalina hingga nanti di pukul 24 malam. Dan kami bertugas pada sore, mohon pamit undur diri, kami ucapkan selamat beraktivitas. Sampai jumpa dan salam RRI.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan.

Same Old Love, Selena Gomez. 11 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan siar kita terjalin lagi dengan Mas Tugas saya Arfi dan juga Mas Manto di Meja Operator ya. Baik, mendengar untuk agenda siar di sore hari ini tidak banyak berbeda dari biasanya. Di setiap hari Jumat ya, kita akan hadirkan musik dan info dari pukul 15 sampai pukul 16, lanjut lagi pukul 16 sampai pukul 17. Nah, pada pukul 17 Lintas Banjar Nusantara ya akan menyapa Anda. Ini hadir dari RRI di regional Kalimantan ya, ada Palangkaraya, Samarinda, juga ada Banjarmasin, Kota Tarakan dan Nunukan. Sementara pada senja hari seperti biasa juga program religi Islami kami siapkan dari lagu Islami, pengajian hingga azan maghrib. Lanjut lagi musik dan info di malam hari untuk kemudian menantikan azan Isya dan juga warta berita dari Pro3 Jakarta disiarkan pukul 8 malam. Baik pendengar, untuk Anda semua yang masih setia bersama kami, terima kasih kesetiaannya. Baik untuk warga Kota Tarakan tercinta yang bersama kami melalui 97,9 MHz, juga yang ada di Kabupaten Bulungan dan sekitarnya, kami sapa Anda melalui 99,9 MHz dan yang mengakses kami melalui aplikasi RRI Digital serta audio streaming rri.go.id. Cuaca hari ini cukup terik untuk kawasan Kampung 4 di mana studio bermukim. Tapi entah di kawasan lain apapun cuacanya, kami harapkan hari ini semua sehat walafiat, semua aktivitasnya bisa berjalan lancar. Sedikit kendala enggak apa-apa ya, karena setiap hari pastinya akan menawarkan kita rasa yang berbeda. Dan lagu-lagu ini juga kami harapkan bisa menjadi penyemarak suasana ruang dengar Anda di mana saja berada. Yang tengah menjalani WFH atau yang masih dalam kondisi bekerja di tempat kerja masing-masing atau yang sudah menikmati istirahat karena waktu kerjanya setengah hari. Apapun itu, sekali lagi yang harus kita syukuri hari ini adalah kita masih sehat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga keluarga kita. Kesehatan itu adalah rezeki yang utama dan berkah yang mahal tidak semua orang punya. Indah Dewi Pertiwi, Curiga.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Oke, pendengar, waktu membawa kita sampai di menit ke-28 dari pukul 15 ya. Apapun aktivitas kita, siapapun Anda, saya tahu setiap hari yang namanya ponsel itu tidak pernah lepas dari jangkauan. Bahkan begitu bangun tidur, yang pertama ditatap itu adalah ponsel atau HP ya. Ya entah karena kesibukan atau ada menunggu pesan atau apapun itu ya. Tapi yang jelas apapun aktivitas itu ponsel itu nggak pernah lepas. Boleh ketinggalan dompet tapi jangan handphone katanya. Nah, tahu tidak sih ada yang namanya nomofobia? Nomofobia ya, ketakutan berlebih saat jauh dari ponsel. Ada ya? Ada ternyata. Nomofobia ini kepanjangannya adalah no mobile phone. No mobile phone phobia. Ini fenomena kecemasan yang kini banyak dialami oleh generasi digital saat ini. Kenapa dibilang generasi digital? Ya karena yang dari lahir sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau digital ya. Ya mungkin kalau yang dulu pegang handphonenya ketika usia sekolah menengah akhir atau pas kuliah ya, mungkin gak terlalu berasa. Tapi mereka gen-gen ya, generasi-generasi yang begitu lahir sudah dihadapkan dengan era digital. Nah ini rentan untuk menderita yang namanya nomofobia ini atau no mobile phone phobia. Apa sih gejalanya? Gejalanya ya rasa panik, gelisah, bahkan marah ketika tidak membawa atau kehilangan akses ke ponsel. Nah ya, jadi ketergantungan terhadap gawai ini yang berlebihan tentu saja itu bisa mengganggu produktivitas pekerjaan serta menurunkan kualitas interaksi sosial secara nyata. Pada dudukan deket-deket ya, tapi kayak jauh karena masing-masing sibuk dengan ponselnya gitu ya. Lagi kerja tapi kepikirannya ke ponsel, entah mungkin ada problem yang diurus melalui pesan-pesan atau bahkan game-game yang tidak bisa ditinggalkan gitu ya. Jadi penting bagi kita nih untuk mengenali kapan penggunaan teknologi sudah mulai melampaui batas kewajaran harian. Kita yang tahu kapan kita harus membatasi ini. Langkah untuk mengatasinya adalah dengan menetapkan aturan bebas gawai, dalam tanda petik ya, bebas gawai pada jam-jam tertentu. Misalnya saat makan malam lah, taruh aja ya, makan malam bersama keluarga, atau isi waktu luang dengan hobi di luar dunia digital. Itu akan membantu pikiran tetap tenang dan jauh dari kecemasan. Jadi kita akan ada saatnya untuk puasa gitu ya, dari berbagai hal-hal yang berkaitan dengan ponsel pintar. Dan ini sudah mulai dilakukan loh di belahan dunia Eropa dan Amerika sana. Ada beberapa orang yang memang sudah menerapkan untuk ada hari di mana mereka puasa dari gadget. Jadi jangan membiarkan ponsel menjadi pusat kendali atas suasana hati Anda setiap hari. Makin memperbanyak interaksi di dunia nyata dengan keluarga sajalah lebih dekatnya. Lalu nikmati momen tanpa harus dikit-dikit cekrek gitu ya. Secara terus-menerus sesekali boleh gitu ya. Tapi kalau setiap momen harus cekrek, itu akan semakin menambah ketergantungan Anda. Nah kalau kita merujuk pada panduan ya atau pedoman Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN, kesehatan digital itu meliputi kemampuan kita dalam mengelola waktu penggunaan teknologi. Nah pengguna yang bijak itu tahu kapan nih harus kita taruh gawai kita, kapan harus kita pakai, terutama ketika kita harus menjaga kesehatan mental dan stabilitas emosional kita. Nah kalau dirasa-rasa nih sudah ada rasa cemas berlebih yang sudah mulai mengganggu fungsi sosial, kita harus evaluasi diri pendengar, lalu batasi penggunaan aplikasi. Itu percaya ya, hidup akan terasa jauh lebih tenang dan ada maknanya gitu ketika kita tidak selalu terikat pada layar kecil di tangan. Ini siapa ya yang bilang? Ini ya mereka yang bilang yang sudah mulai puasa gadget itu loh. Jadi dalam sepekan mereka taruh lah satu hari di weekend, udah gak mau diganggu ponsel sama sekali, dengan catatan pekerjaan ya harus di kantor doang gitu. Setelah itu gak mau lagi urus-urusan pekerjaan, apalagi dapat panggilan pimpinan dan ini dan itu ya di akhir pekan. Jadi mereka puasa tuh untuk menggunakan ponsel, di blok atau kalau gak dimatikan. Dan itu mereka mengakui kualitas hidupnya berasa, terutama dari interaksi dunia nyata ya. Jadi mulai kurangi ketergantungan pada ponsel dan pandang nih wajah-wajah anggota keluarga yang selama ini dekat tapi berasa jauh karena ya penggunaan gadget yang berlebihan. Keseimbangan tentu adalah kunci utama kan di setiap aspek hidup kita ya. Jadi jauh-jauh deh dari yang namanya nomofobia ini.
fobianya sama hal-hal lain aja deh ya, jangan ponsel yang memang banyak fungsinya juga. Tapi ya kita harus tahu sekali lagi, keseimbangan itu sangat berfungsi di setiap aspek kehidupan. Nah, 33 menit saat ini dari pukul 15 untuk warga Kota Tarakan dan sekitarnya, terutama umat Islam ya, diingatkan azan asyar nanti ada di menit ke 43. Dari Lilo Kenapa Aku akan hadir Ingatlah Diriku, Chandra Satria dan Sheila Majid.

0: Ku tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman, kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. Menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi gak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya, tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

15 lalu tadi sampai pukul 16 ya. Grup musik yang merupakan anak dari penyanyi Kawakan Ebit GAD ini akhirnya menutup kebersamaan kita dengan manis. Sebelum kita melanjutkan kembali untuk formasi selanjutnya dari pukul 16 sampai menjelang pukul 17. Pukul 17 bagaimana yang telah saya katakan sebelumnya, kita menantikan lintas Banjar Nusantaraya, di mana nanti akan hadir himpunan informasi seregional Kalimantan dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Kota Tarakan, dan Nunukan. Terima kasih pendengar kesetiaannya. Kita lanjut kembali ya untuk musik dan info pukul 17 sampai pukul 16.

cepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

tahu nggak sih apa fungsi dua tombol toilet? Saat berada di kamar mandi, sering kita temui toilet dengan dua tombol yang terkadang membuat kita bingung tombol mana yang harus kita tekan. Dua tombol ini sebenarnya diciptakan untuk menghemat air, di mana tombol yang besar bila ditekan akan mengeluarkan 6-9 liter air digunakan untuk membilas kotoran padat. Sedangkan tombol yang kecil mengeluarkan 3-4,5 liter air digunakan untuk membilas limbah cairan. Toilet dengan dua tombol ini dirancang Victor Papanek, warga Amerika Serikat, dalam bukunya Design for the Real World yang terbit pada tahun 1976. Tapi konsep dua tombol ini baru direalisasikan di Australia tahun 1980. Dengan memahami fungsi dua tombol pada toilet, kita bisa menghemat 20.000 liter air per tahun. Selain itu, dengan memanfaatkan air secara tepat, artinya kita juga ikut melestarikan lingkungan.

nggak sih, Oxford University Press mengumumkan kata brainrot menjadi kata yang populer di tahun 2024. Brainrot, istilah yang menjadi perhatian sepanjang tahun 2024 karena dampak media sosial yang makin memprihatinkan. Brainrot secara harfiah artinya pembusukan otak. Istilah yang menggambarkan seseorang yang gemar mengkonsumsi konten-konten digital berkualitas rendah atau receh secara berlebihan. Brainrot sangat berpengaruh di dunia nyata. Fenomena ini merupakan pelemahan otak atau daya pikir yang membuat pengguna media sosial menjadi malas berpikir berat. Ketika mereka menghadapi masalah atau tidak menyukai sesuatu, maka mereka cenderung menghindari daripada menyelesaikannya. Namun, ada beberapa cara mencegah brain rot. Di antaranya, kontrol diri, atur waktu antara scrolling time dan kapan meletakkan gadget, mematuhi peringatan jam tidur, dan yang terakhir, tahu waktu. Jadi, apakah kamu salah satunya?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM,

0: yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada
1: kemarin. Pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu dan info sore ini kami akhiri karena sudah saatnya kita untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Nusantara Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara Raya. Siaran hari ini Jumat 10 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Yaumil Mada, inilah Lintas Banjar Nusantara Raya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Baik, pendengar dari Samarinda, sore ini sudah ada rekan saya Vira Rania. Selamat sore Vira, apa kabar?
1: Selamat sore, sore hari ini bersama dengan Dita, Mada, dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini cerah dan masih berangin gitu ya. Untuk kita semua yang berada di Prosoto RR Samarinda juga hari ini alhamdulillah sehat-sehat aja. Bagaimana dengan Anda di sana?
0: Oke, Mbak Dita ya, salah berarti ini, maaf dulu Mada ya. Banjarmasin alhamdulillah sore hari ini juga cuaca cukup mendukung ya untuk jalan-jalan sore karena mendung-mendung mesra sore hari ini Mbak Dita ya. Okay. Iya. Informasinya ada apa nih dari Samarinda?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Kemensos yang optimistis bahwa MPLS Sekolah Rakyat Permanen Samarinda akan dimulai sesuai jadwal.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya Dita.
1: Terima kasih Mada. Pendengaran pemirsa, Kementerian Sosial terus mematangkan kesiapan sekolah rakyat permanen di Samarinda dengan memastikan seluruh fasilitas dan kebutuhan dasar bagi siswa baru siap digunakan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah pada 14 Juli 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Zulfikar Ali.
2: Kementerian Sosial terus memantau kesiapan operasional Sekolah Rakyat Permanen Samarinda menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026 hingga 2027. Pemantauan dilakukan dengan mengevaluasi sarana, prasarana, serta dukungan dari pemerintah daerah guna memastikan seluruh kebutuhan peserta didik dapat terpenuhi. Kepala Bagian Tata Usaha Sentra Terpadu Pangudi Luhur Jaswadi mengatakan, pihaknya optimis MPLS dapat dilaksanakan sesuai jadwal pada 14 Juli 2026. Meski demikian, perkembangan di lapangan akan terus dipantau setiap hari untuk memastikan seluruh persiapan benar-benar rampung sebelum siswa memasuki lingkungan sekolah.
3: Rencananya untuk siswa lama itu akan masuk di tanggal 30 Juli. Jadi yang di sini nanti adalah siswa yang baru. Yang tadi yang 270 ya, itu ada SD, SMP, dan SMA. Jadi kalau yang lama masih posisinya masih di sekolah rintisan, baru tanggal 30 pindah ke sini, 30 Juli maksudnya. Nah ini kita harapkan hal-hal yang belum lengkap, misalnya contoh tadi mungkin kasur sudah ada, kemudian peralatan lain sudah ada, cuman kita masih menunggu barang-barang seperti sabun mandi, kempel, handuk, tak sepatu, karena itu harus pada saat MPLS harus tersedia.
2: Pada tahap awal, sebanyak 270 siswa baru jenjang SD, SMP, dan SMA akan mengikuti MPLS di Sekolah Rakyat Permanen. Sementara itu, siswa lama masih menjalani kegiatan belajar di sekolah rintisan dan dijadwalkan pindah ke gedung baru pada 30 Juli mendatang. Selain melengkapi kebutuhan asrama seperti handuk, sabun mandi, rak sepatu, dan karpet, Kementerian Sosial juga menyiapkan langkah antisipasi apabila dapur utama belum dapat difungsikan. Salah satu alternatif yang disiapkan adalah penyediaan layanan konsumsi melalui vendor atau catering agar kebutuhan makan peserta didik tetap terpenuhi selama masa MPLS. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kami kembali kepada Anda, Mada di Banjarmasin.
0: Terima kasih Dita ya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan sore ini sudah ada rekan saya di sana, Mbak Ervi Febrianti. Selamat sore Mbak Ervi, apa kabar?
1: Sore, Sengku Mada, kabar baik. Tapi kok aku agak gelap di sini, kurang cahaya ilahi kayaknya.
0: Waduh, tolong lightingnya dong.
1: Cuacanya di sini panas, iya. Terus sekarang mendung Mada, gimana di Banjarmasin?
0: Sama, tadi juga pagi, siang panas, sore mendung nih. Mudah-mudahan hujan ya, udah berapa hari kita nggak hujan di sini.
1: Boleh, tapi di atas jam 8 malam lah ya, Mada ya, kita pulang dulu gitu.
0: Habis pulang dulu gitu ya, boleh deh. Mbak Ervi, di sana ada informasi apa dari Tarakan?
1: Ini tentang penambahan kamera pengawas oleh Pemkot Tarakan, Mada.
0: Waduh, kamera pengawas di mana ini? Silahkan. Informasi selengkapnya, Mbak Ervi.
1: Terima kasih, Umil Mada di Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, dalam rangka meningkatkan sistem keamanan, pemerintah Kota Tarakan segera menambah kamera pengawas. Laporan selengkapnya oleh Christofan Hia.
2: Titik CCTV kota yang akan kami pasang di beberapa tempat lagi guna memantau situasi Kota Tarakan dan menjamin keamanan masyarakat.
3: Sejumlah titik di Kota Tarakan akan kembali dipasangi kamera pengawas atau CCTV sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan, ketertiban, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan di ruang publik. Kepala UPTD Tarakan Command Center atau TCC, William Hamdi mengatakan, penambahan CCTV tersebut merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi yang saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah daerah melalui Pusat Kendali Pemantauan Kota. Menurutnya, rencana penambahan titik CCTV masih dalam tahap koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menentukan lokasi-lokasi yang dinilai paling membutuhkan pengawasan tambahan. Ia menjelaskan, keberadaan CCTV akan terintegrasi dengan sistem pemantauan di Tarakan Command Center atau TCC, sehingga kondisi di sejumlah titik strategis kota dapat dipantau secara lebih efektif dan real-time. William menyebut salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam rencana tersebut adalah Kelurahan Slumet, di mana kawasan itu dinilai memiliki beberapa titik yang belum dapat terpantau secara maksimal, khususnya di area pesisir.
2: Titik CCTV kota yang akan kami pasang di beberapa tempat lagi guna memantau situasi Kota Tarakan dan menjamin keamanan masyarakat. Kami akan berkomunikasi dulu dengan kepolisian, jadi kira-kira yang ingin dipasang itu di mana. Sempat ada pembicaraan dari mereka meminta bahwa dipasang juga di Slumet, karena di sana transaksi narkoba dicurigai itu kan terutama di kawasan pesisirnya itu ada beberapa titik yang tidak bisa terpantau 24 jam. Jadi ada harapan dari kepolisian, dari Polres, bahwa bisa dipasang CCTV di beberapa titik pesisir untuk memantau transaksi narkoba ilegal.
3: William menambahkan, kondisi geografis di beberapa titik pesisir menjadi salah satu pertimbangan perlunya penguatan sistem pengawasan berbasis kamera, agar aktivitas di wilayah tersebut tetap dapat terpantau meskipun tidak ada petugas yang berjaga secara langsung. Menurutnya, keberadaan CCTV sangat penting dalam mendukung upaya pencegahan, pengawasan, serta penanganan cepat terhadap berbagai potensi gangguan keamanan di masyarakat. Dengan sistem yang lebih luas dan terintegrasi, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih cepat melakukan deteksi dan respon terhadap kejadian yang membutuhkan penanganan segera. William menegaskan, penguatan infrastruktur CCTV juga menjadi bagian dari pengembangan sistem TCC sebagai pusat kendali kota yang mengintegrasikan berbagai informasi pemantauan wilayah. Christofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian laporan dari Kota Tarakan bersama Christofan Hia, dan selanjutnya kami kembali ke Banjarmasin, ada Mada di sana. Mada.
0: Baik, terima kasih Mbak Ervi Febrianti dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Saja pendengar, kami ajak Anda untuk kembali ke kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun ini. Selain menjaga pasokan air untuk mendukung ketahanan pangan, Dinas PUPR Kalsel juga langkah antisipasi kekeringan di kawasan Ring 1 Bandara Internasional Syamsudinor. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Melakukan pemeliharaan rutin di daerah Embung Jokowi atau Embung Lokudat untuk pendalaman. Itu kita lakukan rutin tiap tahun.
2: Jadi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku Dinas PUPR Kalsel, Heri Ade Permana, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Irigasi serta mensosialisasikan percepatan masa tanam kepada petani agar kebutuhan air tetap tercukupi sebelum musim kemarau mencapai puncaknya. Selain itu, pengaturan buka tutup pintu air dan optimalisasi jaringan irigasi juga disiapkan dalam menjaga ketersediaan air, termasuk mencegah kekeringan di kawasan Ring 1 Bandara Internasional Syamsudinor.
1: Melakukan pemeliharaan rutin di daerah Embung Jokowi atau Embung Lokudat untuk pendalaman. Itu kita lakukan rutin tiap tahun. Jadi menjelang kemarau, begitu BMKG merilis puncak kemarau di Ring 1 Bandara untuk persiapan mitigasi karhutla, kita sudah melakukan namanya kodem istilah kami melakukan retensi. Artinya retensi pola pintu air, begitu menjelang kemarau kita akan menutup-tutup pintu. Ada beberapa tutup pintu yang krusial, yaitu di ujung jalan Golep, itu adalah pintu apa ya.
2: Sebelumnya Kepala BPBD Kalsel telah menyebutkan wilayah Ring 1 Bandara Internasional Syamsudinor menjadi wilayah utama saat ini dalam penanganan karhutla untuk pembasahan karena sebagian wilayah sudah mulai mengalami kekeringan.
3: Agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liangangga, itu memang ada terjadi penurunan tinggi muka air yang cukup signifikan. Sedangkan untuk daerah utara, daerah Sungai Tabuk dan landasan gunung dan sekitarnya masih relatif cukup aman ya. Namun
2: Pemprov Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sejak 6 Juli. Penetapan ini menyusul status siaga darurat yang lebih dahulu diberlakukan di Kabupaten Baritokuala, Tanah Bumbu, dan Tapin. Sepanjang tahun ini, tercatat 1.678 titik panas dan hotspot dengan 41 kejadian karhutla.

0: Baik, di Nunukan pendengar, sorenya dari rekan saya Wina. Selamat sore Mbak Wina, apa kabar?
1: Selamat sore juga Mada, alhamdulillah Nunukan hari ini kabarnya baik.
0: Alhamdulillah, cuaca gimana? Ya. Panas,
1: cuaca, mendung? Kebetulan cuaca saat ini mendung begitu Mada.
0: Oke, senang sekali mendung ya. Baik, silakan. Ada informasi apa Mbak Wina dari Nunukan?
1: Baik, informasi telah kami siapkan ini terkait Pemkab Nunukan perluas program seragam gratis sasar seluruh siswa SD dan SMP.
0: Waduh, menarik nih. Silakan informasi selengkapnya Mbak Wina.
1: Baik, terima kasih Mada. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kabupaten Nunukan tahun ini memperluas cakupan program seragam sekolah gratis dengan menyasar seluruh siswa SD dan SMP sederajat. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP sederajat pada tahun ajaran 2026-2027. Program yang memasuki tahun kedua ini merupakan bagian dari 17 arah perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Andi Maskur mengatakan, berbeda dengan tahun yang lalu yang hanya menyasar peserta didik baru, pada tahun ini bantuan diberikan kepada seluruh siswa SD dan SMP sehingga jumlah penerima meningkat signifikan.
3: Untuk tahun ini alhamdulillah SMP untuk muridnya dapat semua kelas 7-8-9.
2: Lebih lanjut Andi Maskur menjelaskan distribusi seragam dilakukan secara bertahap. Tahap awal menyasar sekolah-sekolah di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Selanjutnya pendistribusian dilanjutkan ke wilayah daratan Kalimantan, Sebuku dan wilayah Krayan.
3: Untuk SMP hari ini persiapan untuk besok pengantaran di wilayah 3 sama di wilayah 4 Kebudaya sama Krayan.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menyebut bantuan seragam gratis ini ditujukan untuk meringankan beban orang tua sekaligus mendorong semangat siswa mengikuti pembelajaran sejak hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Mada, di Banjarmasin.
0: Terima kasih Wina dari Nunukan ya. Saatnya pendengar kita mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini. Dan kami akan hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Mbak Dewi. Selamat sore Mbak Dewi, bagaimana cuaca di sana dan juga kabar rekan-rekan Palangkaraya ini, silahkan.
1: Ya, terima kasih Mahda. Alhamdulillah kabar kami semua baik di sini Mahda, dan cuaca di Kota Palangkaraya alhamdulillah juga cerah Mahda. Bagaimana di Banjarmasin?
0: Di Banjarmasin sore ini berawan gitu ya, tapi ada cerahnya kayaknya dikit lah gitu. Cerah-cerah berawan juga Mbak Dewi ya. Baik, informasi okay. Apa dari Kota Cantik hari ini?
1: Iya Mahda, informasi dari Kota Palangkaraya ini tentang pemilihan Ketua Umum Majelis Sinode 2026 Mahda.
0: Baik, informasi selengkapnya silakan Dewi.
1: Ya baik, terima kasih Mahda di Banjarmasin dan pendengar ya, informasi dari Kota Palangkaraya, pemilihan Ketua Umum Majelis Sinode 2026 menjadi langkah strategis dalam evaluasi dan penyusunan pelayanan gereja yang lebih baik. Pemilihan Ketua Umum ini dilaksanakan melalui demokrasi terbatas yang diikuti perwakilan jemaat. Selengkapnya reporter Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Selama ini GKI telah memberikan kontribusi yang sangat nyata di Kabupaten Bandung Raya dan mewujudkan nilai-nilai tersebut baik melalui pembinaan mental spiritual dan pendidikan serta sosial.
3: Pembukaan Sinode Umum ke-25 Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE tahun 2026 resmi dilaksanakan pada Kamis malam di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah yang menjadi tuan rumah penyelenggaraan. Sidang umum yang digelar setiap 5 tahun sekali ini akan berlangsung selama 5 hari dengan sejumlah agenda penting untuk menentukan arah pelayanan GKE pada periode selanjutnya. Salah satu agenda utama dalam Sinode Umum ke-25 GKI ini adalah pemilihan Ketua Umum Majelis Sinode yang baru untuk memimpin pelayanan GKI se-Kalimantan. Ketua Umum Majelis Sinode GKI periode 2021 sampai 2026, Pendeta Simpon F. Leon mengatakan, penetapan kebijakan umum pelaksanaan tugas panggilan gereja harus dilakukan secara menyeluruh, sehingga setiap perwakilan resort yang mengikuti sidang demokratis terbatas diharapkan menggunakan suaranya secara bijak dalam memilih pemimpin untuk periode berikutnya.
4: Karena itu mari, jika Bapak Ibu ingin meneruskan perjalanan 5 tahun kami, silakan bersiap-siap diri meminta kepada Tuhan agar sungguh Tuhan memakai kita menjadi alatnya. Kami mohon agar pemilihan ini tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok, dan kepentingan apapun. Tetapi satu-satunya adalah kepentingan Tuhan melalui gereja Kalimantan.
3: Lebih lanjut, Bupati Murung Raya Herius Middel Yosep menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Murung Raya sebagai tuan rumah Sinode Umum ke-25 GKE. Menurutnya, selama ini GKE telah memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kebenaran melalui pelayanan di bidang pendidikan, sosial, serta pembinaan kehidupan bermasyarakat.
2: Pemerintah Murung Raya mendukung esensi dari tema ini, kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Selama ini GKE telah memberikan kontribusi yang sangat nyata di Kabupaten Murung Raya dan mewujudkan nilai-nilai tersebut baik melalui pembinaan mental spiritual, bidang pendidikan serta sosial, keharmonisan dan toleransi. Inilah yang menjadi modal utama kita dalam membangun daerah.
3: Melalui Sinode Umum ke-25 ini, seluruh peserta diharapkan dapat menjaga semangat persatuan, kebersamaan, dan tanggung jawab dalam setiap proses persidangan. Hasil sidang nantinya diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang membawa GKE semakin berperan dalam melayani jemaat serta memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan dunia. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar dan juga pemirsa, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda Mahda di Banjarmasin.
0: Baik, terima kasih Mbak Dewi ya dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar, demikian Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yaumil Mada. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Pendengar, kembali bersama kami Pro 1 RRI Tarakan. Anda telah mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya, hadir setiap sore dari Senin sampai Sabtu. Setengah putaran lagi untuk menuju tepat pukul 18, di mana saat ini kita tengah tiba di pukul 17 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Maka akan kami hadirkan beberapa lagu hiburan untuk Anda, sampai nanti kita menyiapkan lagu Islami, pengajian Al-Quran, dan mempersiapkan kumandang azan maghrib.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro'. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

Guru yang termulia ialah penghafal Al-Quran, yaitu yang memahami artinya sekaligus mengajarkannya dan mengamalkan isinya, dan yang selalu sholat tahajud. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kak.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usia.

0: kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi.

0: Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat malam pendengar Warta Intimum edisi Jumat 10 Juli 2026. Akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Pendengar, bersama saya Diana Norlita, inilah Warta Intimum malam selengkapnya. Kita akan mulai dengan berita pertama. Menetapkan jumlah daftar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB yang dilakukan setiap triwulan, KPU Malinau mengolah data DP4 dan melakukan pencocokan data secara terbatas. Berikut laporan Widayat.
2: Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malinau, Marcelino Esos, menegaskan sebelum menetapkan data rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan PDPB Kabupaten Malinau dalam setiap triwulannya, KPU mengolah data penduduk potensial pemilih pemilu DP4, kemudian melakukan pencocokan secara terbatas coktas di lapangan berdasarkan data tersebut. Setelah mendapatkan data real di lapangan sesuai laporan, baik laporan keterangan meninggal dunia, pindah datang, atau tidak memenuhi syarat TMS sebagai pemilih, KPU melakukan perubahan perbaikan data pemilih, kemudian menetapkan melalui rapat pleno KPU tersebut secara terbuka dengan mengundang para pihak terkait.
3: Dalam pelaksanaan ini, karena ini bukan tahapan pemilu ataupun pilkada, tentunya KPU melakukan ini secara pasif, tidak melakukan kegiatan ini secara aktif seperti pada saat tahapan yang berlangsung. Dan kemudian cara kami melakukan pemutakhiran data ini, ya tentunya data-data yang TMS berdasarkan dari data DP4 yang sudah kami terima akan kami lakukan coktas, yaitu pencocokan data pemilih secara terbatas. Dan kemudian kami akan mengkonfirmasi di lapangan terhadap data-data yang kami terima bahwa pemilih yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kami akan mengkonfirmasi. Dan kemudian kami juga membuka diri untuk menerima seluruh masukan dari masyarakat secara umum yang ada di Kabupaten Malinau terkait masalah data yang kami olah saat ini.
2: Meski melakukan perbaikan data secara terbatas, KPU Malinau juga tetap mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat agar tetap melaporkan perubahan data kependudukan tersebut melalui Dinas Kependudukan, baik yang meninggal, pindah datang, maupun pemilih pemula.
3: Ya tentunya kami membuka ruang helpdesk terkait masalah kegiatan ini. Adapun masyarakat ataupun pemilih yang melakukan perbaikan data ataupun mengkonfirmasi rekan, keluarga, sanak saudara yang telah meninggal dunia ataupun yang kami sebut dengan kata guru TMS, tentunya kami menerima data ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya tidak, ya. Yang seperti sudah saya sampaikan bahwa membawa data pemilih tersebut seperti fotokopi KTP ataupun kalau dia pemilih baru, terus kemudian pemilih yang TMS yang masuk dalam kategori 1 ataupun meninggal dunia, membawa akte kematian yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Ya. Nah itu yang kami dapat tindak lanjuti dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026.
2: Sekadar diketahui, KPU Malinau telah menetapkan jumlah data pemilih Kabupaten Malinau pada triwulan kedua tahun 2026 ini mencapai 20.584 pemilih yang tersebar di 109 desa di 15 wilayah kecamatan di Kabupaten Malinau. Pertambahan ini lebih didominasi oleh pemilih pemula yang sudah masuk usia 17 tahun selain pindah datang. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, bidik optimalisasi PAD di Sub Malinau petakan potensi baru sektor perhubungan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau memetakan sejumlah potensi baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan. Optimalisasi pengelolaan fasilitas transportasi menjadi salah satu strategi yang disiapkan untuk memperkuat kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan daerah. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau, Aji Widodo, mengatakan selama ini tugas utama Dishub masih berfokus pada penyelenggaraan transportasi termasuk pengamanan dan penyediaan perlengkapan jalan. Namun ke depan pihaknya juga mendorong mendorong untuk mengembangkan sumber-sumber PAD yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
5: Seperti pelabuhan penumpang, mungkin nanti kita kerjasama dengan bandara, karena status bandara kan berada di pusat ya. Nanti mungkin kita mengambil, selain hanggar yang kita punya, mungkin kita bisa mengambil pengelolaan parkiran, atau masuk nanti potensi-potensi PAD yang ada dalam, dalam terminal berhubungan, terus nanti dikelapis juga gitu, kita optimalkan juga sejenis retribusi atau apalah istilahnya nanti ke depan supaya PAD yang kita dapat dari sektor perhubungan itu bisa maksimal.
4: Aji menjelaskan langkah tersebut merupakan target jangka menengah yang mulai dipersiapkan agar sektor perhubungan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD Kabupaten Malinau. Ia berharap berbagai upaya tersebut dapat membuka sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan transportasi pada masyarakat. Menurutnya, optimalisasi potensi sektor perhubungan menjadi salah satu langkah untuk mendukung peningkatan kemandirian fiskal Kabupaten Malinau. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dorong TBM jadi kegiatan rutin. Disdik Malinau akui dua kecamatan belum terbangun gedungnya, dan berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pendidikan menaruh harapan besar agar keberadaan Taman Baca Masyarakat TBM berubah menjadi kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap hari. Hal ini bertujuan untuk memotivasi dan mendorong masyarakat agar semakin cerdas, berpengetahuan luas, dan tangguh menghadapi masa depan, selaras dengan moto serta program inovasi Bupati Malinau. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, Dr. Elisa STH, MPD, mengharapkan agar TBM yang ada di Kabupaten Malinau ini menjadi kegiatan rutin setiap hari. Hal ini untuk mendukung masyarakat Malinau lebih cerdas, lebih pintar, dan lebih kuat ke depannya. Langkah ini sejalan dengan moto pemerintah Kabupaten Malinau dan program inovasi Bupati Malinau, yaitu wajib belajar Malinau maju.
2: Dari Dinas Pendidikan mengharapkan TBM ini menjadi sebuah aktivitas kegiatan yang kita lakukan secara rutin ya setiap hari dalam memotivasi mendorong masyarakat kita untuk lebih cerdas, lebih pintar, lebih kuat ke depan sesuai dengan moto atau program inovasi Bupati wajib belajar Malinau maju. Yang kedua, untuk mencapai seluruh program ini tentu Dinas Pendidikan terus melakukan perluasan pembangunan TBM yang ada di Kabupaten Malinau. Sampai saat ini masih ada dua kecamatan yang belum kita bangun secara fisik, yaitu di Kecamatan Pucungan dan Alango. Ya, mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan TBM di kedua kecamatan ini sudah terbangun. Yang ketiga, Dinas Pendidikan terus melakukan peningkatan kualitas TBM yang ada dengan membuat sebuah panduan operasional yang merata di semua kecamatan yang ada. Yang ketiga, Dinas Pendidikan terus melakukan pengayaan program dengan memperkuat literasi dan numerasi yang saat ini sedang berkembang dengan baik di Kabupaten Malinau. Dan yang terakhir adalah bagaimana Dinas Pendidikan terus memperkuat seluruh kelembagaan yang bekerja sama dengan pengembangan TBM ini dengan mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada.
1: Karenanya, Dinas Pendidikan Malinau sangat mengharapkan agar TBM di Malinau menjadi pusat kegiatan belajar yang tidak hanya bagi anak-anak, tetapi juga bagi remaja hingga orang tua. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berita terakhir kita pada malam hari ini terhitung mulai 10 Juli 2026, tarif baru PDAM Malinau berlaku. Tarif air naik, biaya sambungan baru turun sejak pertengahan Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apak Mening resmi menerapkan tarif air minum baru mulai hari Jumat 10 Juli 2026. Kenaikan ini merujuk pada keputusan Bupati Malinau yang ditandatangani pada 10 Juni 2026. Direktur Perumda Air Minum Apak Mening, Indra Gunawan, menjelaskan tarif lama sudah tidak mencapai full cost recovery sejak tahun 2020.
4: Di mana upaya dari 2021-2022 mau dicoba untuk naikkan tarif belum juga terlaksana dan baru tahun ini dilaksanakan. Kemudian alasan yang kedua, naiknya harga-harga material. Seperti BBM, kami menggunakan dieselet, naik hampir 100%. Kemudian pipa HDPE, aksesoris, bahan chemical naik 50-80%. Dan itu semuanya akan semakin menambah lebar jarak antara harga dasar dengan tarif. Kenaikan ini akan menaikkan harga dasar, sementara tarif masih tetap. Nah, ini akan semakin lebar. Sehingga dengan kondisi itu memang perlu harus disesuaikan. Nah, kemudian yang alasan yang ketiga, posisi saat ini kalau kita ngeliat dari struktur tarif, pelanggan kita yang masih membayar di bawah harga dasarnya itu 6.180, berarti membayar di bawah itu mencapai 11.386 pelanggan. Kurang lebih 78% pelanggan yang masih mendapatkan subsidi. Sementara yang memberikan subsidi 3.127 atau sekitar 21.55%.
3: Menurutnya kenaikan tarif rata-rata mencapai Rp1.525 per meter kubik. Dengan asumsi pemakaian rata-rata pelanggan sekitar 25 kubik per bulan, kenaikan kenaikan tagihan diperkirakan mencapai sekitar Rp40.000 per bulan. Namun kenaikan tersebut tidak merata di semua golongan. Pelanggan rumah tangga 1 atau kelompok berpenghasilan rendah hanya mengalami kenaikan sekitar Rp24.000 per bulan dari rata-rata Rp70.000 menjadi sekitar Rp94.000. Yang menegaskan tidak semua golongan mengalami kenaikan. Tarif untuk golongan industri kecil justru diturunkan sekitar Rp2.500 per kubik karena dinilai terlalu tinggi pada aturan sebelumnya. Meski tarif baru mulai berlaku hari ini, penagihan pertama baru akan tercantum dalam rekening pelanggan pada September 2026. Sebagai kompensasi, Perumda Pamening juga menurunkan biaya penyambungan baru dari sebelumnya Rp3.140.000 menjadi Rp1.750.000 per sambungan sejak pertengahan Juni 2026. Kebijakan ini diharapkan mendorong pertumbuhan pelanggan baru di tengah kenaikan tarif. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian Warta Intimo malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: Coba di dunia ini gak ada nyamuk sama sekali.
1: Ada tahu.
0: Emang ada negara yang gak ada nyamuk sama sekali?
1: Ada, Islandia. Negara yang terletak di Samudra Atlantik Utara ini mempunyai 1.300 jenis serangga. Tapi gak ada nyamuk sama sekali di sana. Ada sejumlah alasan kenapa kita tidak bisa menemukan nyamuk di Islandia. Karena Islandia mempunyai suhu yang sangat rendah, mencapai -38 derajat Celcius, sehingga nyamuk nggak mungkin bisa berkembang biak di sana. Teori lain juga menyebutkan kalau Islandia ini merupakan ekosistem yang tidak ramah nyamuk. Hal ini dikarenakan komposisi kimia dalam air dan tanah di sana secara umum tidak mendukung kehidupan nyamuk. Bahkan sama sekali nggak ada genangan air loh di sana.
0: Wah, pasti hidup lebih indah ya tanpa ada nyamuk.
1: Tapi lebih indah mana? Dunia tanpa nyamuk atau dunia tanpa aku?

kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

0: Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai

0: kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan Bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
2: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
3: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
2: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
4: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
3: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
2: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
5: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
6: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Herul Mampro Tigerari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Majelis Hakim Breli Yuniar Dian Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Veld dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Breli Yuniar Din Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Veld 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
7: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
8: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
9: Bagaimana terdakwa? Silakan.
10: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
9: Terima?
10: Ya, saya terima.
9: Terdakwa Dedi?
10: Ya, sama.
9: Terdakwa Andri?
11: Ya, Majelis, saya menerima.
8: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Mendukung program KDKMP secara masif.
13: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia

0: Otoritas Sumber Daya Manusia, Pendampingan Usaha, serta Perluasan Akses Pembiayaan dan Pemasaran Produk.
1: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
0: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
2: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
3: okay.
2: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
0: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
1: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
2: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPBTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
3: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah sudah relatif banyak ke barat-barat daya.
2: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorejo Kemalang Klaten Sukiman membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke gunung.

0: Mitra.
1: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
2: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
1: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan

0: ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
1: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
0: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
2: Karena keberadaan di
0: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
3: Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendekiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu tiga provinsi. Jadi untuk wilayah Sulawesi jatahnya itu tiga provinsi. Dan keluar kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Akhirnya Sulsel legal satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu di pertandingan untuk tingkat nasional.
3: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar, kembali menjumpai Anda pada tarakan malam hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi mendengar, diantaranya akan kami hadirkan satu mimbar agama Katolik yang pada malam hari ini dibawakan oleh Markus Huarekom dengan tema Bersama Tuhan Ku Pasti Bisa. Kemudian pada pukul 21 seperti biasa akan kami hadirkan satu mini drama dan juga ngobras nuansa daerah Sunda, serta pada pukul 22 akan kami hadirkan Ruang Rindu, ya, menampilkan atau menghadirkan lagu-lagu nostalgia. Hingga pada pukul 23 akan kami hadirkan rangkaian jazz musik, ya, hingga nanti pada pukul 23 lewat 55 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu buah mimbar agama Katolik oleh Markus Huarekom dengan tema Bersama Tuhan Ku Pasti Bisa. Selamat mendengarkan.

Saudara dan saudari terkasih serta seluruh pendengar setia program Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kasih, penyertaan dan rahmat-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Kiranya kehadiran kita dalam mimbar agama Katolik ini menjadi saat yang penuh rahmat, yang meneguhkan iman, menguatkan harapan, dan mengobarkan semangat kita untuk semakin mengasihi Tuhan serta melayani sesama. Saya Frater Markus Warnoning CMM mengajak kita semua untuk bersama-sama memasuki dalam ibadat singkat mimbar Katolik hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai dan kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaan kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul meskipun melalui siaran radio ini. Marilah sejenak kita menenangkan hati, membuka diri, dan memohon agar Roh Kudus membimbing kita sehingga sabda Tuhan yang akan kita dengarkan sungguh menguatkan iman dan memberi harapan dalam perjalanan hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Pada saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati, membawa segala suka dan duka kehidupan kami di hadapan-Mu. Bukalah hati dan budi kami, agar sabda-Mu yang kami dengarkan mampu mengubah hidup kami, sehingga kami semakin setia mengasihi Engkau dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada 12 murid-Nya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena Aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan kukurniakan, akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaramu untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadapnya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang
oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara dan saudariku yang terkasih, para pendengar setia RRI Tarakan yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini, dalam Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23, Yesus berkata kepada para muridnya, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Sabda ini mengingatkan kita bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah jalan yang selalu mudah. Akan ada tantangan, penolakan, bahkan penderitaan karena kita berusaha hidup benar, jujur, dan setia kepada Tuhan. Namun Yesus tidak mengutus para muridnya tanpa bekal. Ia mengajarkan dua sikap penting, cerdik dan tulus. Cerdik berarti mampu bersikap bijaksana, berhati-hati, dan mengambil keputusan yang benar. Tulus berarti memiliki hati yang bersih, jujur, tidak menyimpan kebencian, serta tetap mengasihi sesama. Yesus juga menghibur para muridnya agar tidak takut ketika menghadapi kesulitan. Roh Kudus sendiri akan menuntun dan memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih, demikian pula dalam kehidupan kita setiap hari, di tengah berbagai persoalan keluarga, pekerjaan, pendidikan, maupun tantangan hidup lainnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia senantiasa berjalan bersama kita dan memberikan kekuatan pada saat kita merasa lemah. Saudara dan saudariku terkasih, dunia saat ini membutuhkan lebih banyak orang yang berani hidup dalam kebenaran, menjadi pembawa damai, serta menghadirkan kasih Tuhan melalui perkataan dan tindakan nyata. Kesaksian hidup yang sederhana, jujur dalam pekerjaan, sabar dalam keluarga, peduli kepada sesama, dan setia dalam doa merupakan pewartaan Injil yang sangat berharga. Marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita diberi hati yang tulus, bijaksana dalam setiap keputusan dan keberanian untuk tetap setia kepada Kristus dimanapun kita berada. Semoga melalui hidup kita semakin banyak orang merasakan kasih dan kehadiran Tuhan. Semoga renungan ini menjadi berkat bagi seluruh pendengar setia RRI Tarakan dan semakin meneguhkan iman kita untuk tetap setia mengikuti Kristus dalam setiap keadaan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan. Semoga sabda ini berakar dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari. Sertailah setiap langkah kami, lindungilah keluarga kami, dan jadikanlah kami pembawa kasih serta harapan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, segala niat baik, rencana baik, dan juga cita-cita kita semua ke depan senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, dengan demikian ibadat singkat kita dalam program Mimbar Katolik
sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.

0: Berkilau bintang di hati kita. Naskah karya Estu Irena. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jakarta.
1: Wan! Wan! Wan!
2: Iya, Arka!
1: Ayo kita ke masjid. Sudah waktunya kita ngaji. Pak Ustadz sudah datang di masjid. Kita nanti telat loh.
2: Ayo, ayo.
3: Iya, ayo. Aku bonceng sepedamu ya, Arka.
1: Oke. Cepat-cepat. Kita harus naik. Udah telat nih.
3: Iya, ayo cepat jalan.
4: Anak-anakku, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Kurban, di mana pada hari itu orang muslim diwajibkan berkurban bagi yang mampu.
5: Kalau berkurban, bolehkah ayam atau bebek, Pak Ustaz?
4: Tidak bisa berkurban itu dengan ayam atau bebek. Tapi sejarahnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan seekor kibas yang sehat dan besar, maka di zaman sekarang ini yang boleh dikurbankan kambing, sapi, unta, kerbau. Gitu.
6: Kan sapi mahal, Pak Ustadz. Gimana kalau tidak mampu beli sapi?
4: Kalau tidak mampu membeli sapi, bisa juga patungan. Beberapa orang sesuai dengan harga satu ekor kambing. Nah, kalau patungan jadi ringan kan?
5: Kenapa kita harus berkurban, Pak Ustadz?
4: Ya, kurban itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi umat Islam yang mampu. Dengan berkurban membersihkan harta sekaligus mensucikan jiwa dari penyakit hati. Dan hewan yang kita kurbankan kelak menjadi kendaraan kita di surga.
5: Oh, begitu ya, Pak Ustadz.
4: Ya, jadi sekarang sudah mengerti toh arti kurban? Anak-anak semuanya ngerti belum?
7: Sudah mengerti, Pak.
4: Baik. Udah tahu ayatnya? Inna

0: atau nakal kausar. Fasolli li rabbika wanhar innasa ni'akahu wal abtar. Telah aku beri banyak kenikmatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kenikmatan itulah makanya kita disuruh berkorban dan sholat. Paham?
1: Ya Ustaz.
0: Nah, kamu jangan tinggalkan sholat.
2: Sholat.

0: Ustadz Ali kan?
1: Iya, kita sudah tahu tentang kurban kan? Iya, aku udah tahu kok.
2: Iya, aku juga sudah tahu semuanya.
3: Memangnya kenapa, Wan? Aku punya ide nih, teman-teman.
1: Idemu apa, Wan?
2: Iya, apa nih idenya?
3: Iya nih, bikin penasaran aja. Ini nih, dengerin ya. Gimana uang jajan kita tabungkan jadi satu. Dan pada saat Idul Adha, tabungan kita buka dan kita belikan kambing untuk kita kurbankan di masjid kita ini. Bagaimana? Setuju nggak?
1: Wah, idemu bagus sekali. Aku setuju deh. Oke, setuju. Idemu bagus.
3: Kamu memang pintar ya, Wan. Aku setuju bingit.
2: Ya, aku setuju banget, teman-teman.
3: Oke, kalau begitu mulai besok kita mulai menabung ya.
1: Yang pegang uang tabungannya siapa, Wan?
3: Iya, siapa, Wan?
2: Bagaimana kalau yang megang uangnya kamu aja, Wan? Kamu kan orangnya pintar, rapi, dan rajin. Juga amanah. Setuju nggak?
4: Setuju!
3: Baiklah, kalau semuanya setuju, insya Allah aku amanah. Mulai besok ya, kita nabung.
4: Siap!
5: Oke.
6: Wah, kamu semangat sekali, Wan. Mau berangkat mengaji ke masjid ya?
3: Iya, Bu.
6: Nih, uang jajannya ya.
3: Terima kasih ya, Bu.
6: Ingat, jangan jajan sembarangan ya. Jaga kesehatan kamu ya, Wan ya.
3: Iya, Bu. Uangnya Wawan tabungkan, Bu.
6: Nah, bagus itu.
3: Kalau begitu, Wawan jalan dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Nak ya.
3: Iya, Bu.
1: Wan, gimana tabungan kita? Udah cukup belum?
2: Ya nih, gimana? Sudah cukup belum membeli kambing?
3: Iya, Wan. Idul Adha tinggal beberapa hari lagi nih, Wan. Iya, aku tahu. Nih, lihat. Ayo, kita hitung sama-sama semua tabungan kita.
2: Alhamdulillah, tabungan kita ada 2.500.000.
1: Cukup gak ya? Insya Allah cukup ya.
3: Kalau begitu, yuk kita ke Mangdula Juragan Kambing.
1: Ayo.
4: Assalamualaikum.
3: Mangdula,
1: kita mau beli kambing, ada nggak?
7: Hah? Jadi kalian ini mau beli kambing? Memangnya ada uang?
1: Insya Allah ada, Mangdula.
7: Oh iya.
3: Kita berempat patungan, Mangdula.
2: Iya, Mang. Setiap hari kita nabung bersama.
3: Alhamdulillah terkumpul 2.500.000, Mang.
1: Ada gak kambing yang harga 2.500.000? Kalau ada mau dong.
7: Iya. Ada. Untuk kalian ada. Ayo kita ke kandang kambingnya. Kalian lihat-lihat dulu ya. Itu di ujung sana kambingnya. Lagi pada makan ya. Kalian pilih warna apa yang cocok itu. Semua kambing laki-laki yang sudah dipersiapkan buat kurban ya.
2: Baik, Mang Dula. Kita mau lihat-lihat dulu ya.
3: Terima kasih ya, Mang Dula.
1: Terima kasih, Mang Dula.
3: Ayo, teman-teman, kita ke kandang kambing.
1: Ayo, kita pilih.
3: Mang Dula, kita sudah sepakat pilih kambing yang warna coklat ini.
8: Iya, Mang. Kami mau warna coklat.
1: Iya nih, kami suka yang warna coklat soalnya warnanya bagus sekali.
7: Iya. Sudah, silakan ambil kambingnya ya.
2: Ini uangnya, Mang. Silakan dihitung lagi ya, Mang.
7: Iya. Wah, ini sudah pas nih. 2.500.000. Iya.
3: Kalau begitu saya bawa ya, Mang, kambingnya.
7: Iya, silakan bawa ya.
1: Pak Ustadz, saya mau nanya nih. Kurban yang kita patungan ini akan diterima Allah gak kira-kira, Pak Ustadz?
9: Ya, insya Allah diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, semua itu perbuatan itu tergantung niatnya. Ya, kalau niatnya baik, amalnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Ya.
1: Oh gitu ya.
9: Karena segala amal itu tertulis Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya segala amal kebaikan akan ditulis kebaikannya, segala amal keburukan akan ditulis keburukannya. Begitu. Kamu hafal enggak di ada fa may ya'mal miskola daratin khairan yarah wa may ya'mal miskola daratin syarran yarah. Kan itu.
1: Ya. Iya.
9: Hafal kan?
1: Iya.
9: Ya itu ya. Apalagi kalian ini kan anak-anak yang hebat ya, menyisihkan uang jajan kalian itu sudah luar biasa.
2: Alhamdulillah.
9: Ya, membeli seekor kambing yang akan dikurbankan untuk hari raya Idul Adha nanti. Itu sangat luar biasa. Ya, para malaikat itu mendoakan kalian ya, dan meminta kepada Allah agar kalian itu menjadi berempat ya, menjadi anak yang soleh. Ya, semuanya itu akan dicatat oleh Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ajak teman-temannya ya,
2: baik.
9: Untuk biasakan amin. Untuk mulai belajar berkurban.
2: Amin.
9: Karena
2: amin.
9: Itu perlu pengorbanan. Keberhasilan perlu pengorbanan. Dan tadi saya bilang tadi ya, kita itu terlalu banyak diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya fasoni di robbika wanhar. Dan sholatlah dan berkorbanlah. Oke, paham?
1: Oke, paham. Makasih Pak Ustaz.
3: Terima kasih Pak Ustaz.
1: Ustaz. Wow. Baik hati.

0: Berkilau bintang di hati kita. Naskah karya Estu Irena, dimainkan oleh Tri Martini sebagai Ibu Sun, Suyuti sebagai Ustadz, Erwin sebagai Mang Dula, Rafa sebagai Wawan, Gastan sebagai Arka, Brilian sebagai Dilan, Raizal sebagai Aris, teknik dan montase Arbi Amase, sutradara Estu Irena. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur-mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino. Setelah tadi kita ikuti dalam program mini drama radio, dan kita masuk dalam program obrolan komunitas bersama saya Muhammad Rian di Malino Malam pada kesempatan malam hari ini. Dan selamat malam buat Linda yang ada di pelabuhan Malino ya, bersama suami tercinta. Dan juga buat seluruh masyarakat Malino yang lagi mobile, yang lagi mendengarkan RRI Malino, dipanjarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malino. Dan tentunya di malam hari ini masih bersama saya Rian, akan mengudara dan menemani para pendengar hingga pukul 12. Kita hadirkan lagu dari Bunga Citra Lestari, Tundukkan Dunia. Selamat mendengarkan dan tetap bersama RRI Malino.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyah Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyah Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

0: soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

0: soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minum.

0: minuman yang manis.
1: Bisa diabetes, Roma. Aku gak mau jadi janda muda, Roma.
2: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
1: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
3: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap

0: Atun, Atun, kenapa kelalaian dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, Nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan kesuksesan.

0: nak.
1: Mau makan.
0: Ya sebentar ya, ibu tidurkan adik dulu ya. Tuh kan, ibu bilang apa tadi? Tunggu. Nah, pecahkan piringnya.
2: Anak adalah buah hati kita. Sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua menjaga dan mendidik dengan baik. Satu bentakan saja sangat melukai hatinya dan dapat menggugurkan sel otak anak yang sedang tumbuh.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan kesuksesan.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyah Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyah Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Masih lihat saya boleh? Boleh angkat tangan? Alhamdulillah masih hidup. Karena kejauhan tidak nampak. Nah, fikir muha tidur. Tapi Masya Allah, saya paling senang di Malaysia. Kalau boleh saya berkata, saya cinta Malaysia. Saya cinta sama jamaah sekalian. Dan saya berikan khabar gembira, khabar dan berita baik bagi anda semua. Saya senang di jamaah sekalian karena saya melihat ada satu sunnah yang dilaksanakan di Madinah dan di Makkah, belum dapat sunnah itu, tapi ada di sini. Tapi saya belum tahu apakah anda sekalian suka jalankan sunnah itu karena memang sudah tahu, atau karena kebiasaan budaya ikut-ikutan. Apa itu sunnah? Saya selalu berhatiin jamaah sekalian menjaga amin sesudah imam. Betul? Jadi imam amin baru kita amin. Saya berhatiin, saya diam dulu. Udah ada yang duluan. Semua di belakang imam. Imam amin baru kita makmum boleh amin. Ini sebenarnya sunnah Rasul, bukan budaya Malaysia, bukan kebiasaan. Ini sunnah Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Idza ammana al-imamu fa'amminu, faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang mendengar amin ya imam, ikuti imam amin. Barang siapa yang aminnya sesuai dengan amin malaika, apa dapatnya? Dapat diampuni oleh Allah dosa lalu. Masya Allah, amin saja mendapatkan ampunan dosa lalu. Dan wajib bagi imam maklumkan soalan ini, supaya begitu imam waladdallin boleh kasih kesempatan segera amin, jangan lama-lama. Ada imam belum faham, dia waladdallin, makmum bingung, dia tunggu ini bila amin imam ini. Jadi waladdallin, ada imam-imam suka amin tapi diam-diam dalam hati. Ini makmum juga menunggu. Ini mau dapat ampunan dosa lalu. Imam amin dulu, biar kita boleh ikut. Jadi wajib bagi imam waladdallin, macam imam kita tadi tarawih. Masya Allah, waladdallin, amin langsung, biar kita boleh ikut. Ini pahalanya luar biasa. Sekarang alhamdulillah anda sudah tahu, ini bukan kebiasaan, ini namanya sunnah Rasul. Oleh karena itu, kalau anda ikut di belakang imam, nawaitu supaya dapat pahala nilai ibadah. Kalau di Makkah Madinah, sudes belum waladdallin amin jamaah, imam sudes belum amin. Ini juga kalau sudah umrah, mudah-mudahan Allah murahkan rizki tuan-tuan, puan-puan umrah dan haji bagi Makkah Madinah. Cuba lihat, berhatiin, selalu makmum duluan. Madinah Makkah belum tahu menjalankan sunnah macam ini. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan boleh mendapatkan pahala yang luar biasa. Saya punya kawan dulu, teman sekolah, dia karena kecelakaan, umurnya kurang lebih 20 tahun, sekarang sudah 20 tahun dia dalam keadaan lumpuh. Faham lumpuh? Tidak bergerak sama sekali. Sudah berapa tahun? 20 tahun. Dari umur 20 tahun kurang lebih, sekarang umurnya kurang lebih 40 tahun. Saya pernah datang silaturahim ke rumahnya dan saya bertanya, namanya Abdullah, beliau masih hidup sampai sekarang. Saya bertanya, ya Abdullah, apa yang kamu harap dalam keadaan macam ini? Sudah 20 tahun lumpuh,

tidak boleh bergerak sama sekali. Tapi masih hanya lidah saja, lisan yang boleh berbicara dan bercakap-cakap. Dia bercakap sama saya, saya punya tiga harapan. Tuan-tuan, puan-puan jemaah sekalian, saya mohon perhatian sedikit. Juba sama-sama mendengar tiga harapan si Abdullah supaya kita boleh perhatikan. Yang pertama, beliau harap kembali sihat wal afiat supaya boleh nikmati sujud, karena sudah 20 tahun tidak boleh sujud. Masya Allah. Berapa di antara kita umat Islam yang tidak salat sama sekali? Ditanya Islam, Islam, tapi tidak salat. Ini lihat Abdullah yang sudah dalam keadaan lumpuh 20 tahun, subhanallah, tidak pernah tinggalkan salat jamaah di masjid. Macam mana dia sakit? Dibuatkan satu roda, tahu kursi? Kursi roda. Dia tidak boleh duduk. Dibuatkan satu kursi roda khusus macam tempat tidur, karena dia boleh tidur. Dia tidak dapat duduk, tidak dapat. Dia lumpuh total. Dia duduk macam tempat tidur, terus dibawa ke masjid. 20 tahun tidak pernah tinggalkan takbirah ihram, padahal lumpuh. Tapi dia nangis, dia harap bagaimana nikmatnya sujud. Saya mau sujud karena Allah. Jamaah sekalian, tuan-tuan, puan-puan, nikmatilah salat dan nikmatilah sujud sebelum nanti tidak ada lagi menikmatinya. Jangan kita rugikan nikmat sehat wal afiat. Allah masih memberikan kesempatan, nanti sungguh ada satu saat Allah ambil nikmat sehat wal afiat. Disitulah kita harap, ya Allah, kembali sehat wal afiat lagi. Sungguh aku janji agar menjaga ibadah. Kata Allah, sudah saya kasih kesempatan cukup lama. Ni'matilah salat, ni'mati sujud, sebelum nanti tidak ada lagi. Apalagi kita di bulan Ramadan. Yang kedua, beliau punya harapan kembali sehat wal afiat walaupun satu jam, supaya boleh nikmati megang Quran. La hawla wa la quwwata illa billah. Abdullah sudah 20 tahun dalam keadaan lumpuh, tapi tidak boleh megang Quran karena tidak bergerak sama sekali, tidak punya upaya dan tenaga, tapi dapat hafal 30 juz. Abdullah yang lumpuh tidak dapat megang Quran, dia mampu hafal 30 juz. Kalau dia di hadapan Allah punya alasan, ya Allah, saya lumpuh, tidak dapat megang Quran, maafkan ya Allah, akan Allah maafkan. Tapi kita alasan apa? Apa alasan kita tidak megang Quran setiap hari? Apa alasan kita, kita tidak istiqamah baca Quran, padahal Quran kunci rizki, Quran rahmat, Quran berkat, Quran selamat, Quran bahagia dunia akhirat. Quran, ni'matilah jamaah sekalian baca Quran dan megang Quran. Lihat Al-Quran. Sebagian ulama berkata, melihat Al-Quran merubah ibadah. Mohon maaf, mata kita cukup lama cuci mata. Faham cuci mata? Lihat kanan kiri, oh, perempuan cantik. Ini cuci mata terus. Mudah-mudahan karena kita terus lihat Quran, Allah ampuni dosa mata. Yang ketiga, Abdullah harap kembali sehat wal afiat supaya boleh salaman dan buluk dengan ibunya sendiri. Abdullah sudah 20 tahun
dia tengok sendiri saudaranya datang salaman sama ibunya, tapi dia tidak dapat salaman. Nangis. Karena dia tidak tahan lagi bagaimana cara balas kebaikan ibunya. Karena ibunya selama 20 tahun, Abdullah buang air besar di atas tanah ibunya sendiri. Siapa di antara kita makhluk selain ibu yang sanggup dan mampu membela dan membantu anaknya semacam ini? Tidak ada. Kasihan orang yang bunyi orang tua, salah satu atau dua-duanya, tapi tidak masuk surga. Miskin. Miskin orang-orang yang bunyi orang tua, tapi tidak mendapatkan ridha Allah. Kita sekarang melihat anak-anak sekarang berani durhaka, padahal dosa durhaka dijanji Allah. Orang yang durhaka disiksa di dunia sebelum di akhirat. Semua dosa akan ditunda hukumannya di hari kiamat, kecuali dosa durhaka. Allah janji di dunia disiksa, di alam kubur dan di akhirat lebih parah. Jamaah sekalian, kalau saya minta semua jamaah, tuan-tuan, puan-puan, untuk kupas kulitnya. Faham kupas kulitnya? Ada pisau? Boleh pinjam pisau di sini? Saya mau kupas, kita lepas kita punya kulit dari kepala sampai ujung kaki, habiskan kulit kita. Siapa yang boleh? Ada? Saya kasih 100 ringgit. Ada yang mau? 100, 200, 500, 1000. Ada yang berani? Ada yang mau? Siapa yang tahan? Walaupun anda mau, walaupun anda bersedia, kupas kulitnya demi apa? Untuk dijahit dan bikin sandal buat ibu kita, belum sedikit pun balas kebaikan mereka. Walaupun kulit kita kita ikhlaskan menjadi pakaian, menjadi sandal untuk kedua orang tua, belum boleh balas kebaikan orang tua. Tidak ada di antara kita yang mampu membalas kebaikan mereka. Mohon jamaah sekalian, simpan nasihat ini. Simpan nasihat ini. Yang masih punya orang tua, silahkan kembali ke rumah, cium tanahnya dan cium kakinya dan minta didoakan. Yang sudah tidak punya orang tua lagi, anda punya dua kesempatan supaya Allah ampuni durhaka kita sama orang tua, Allah maafkan atas salah kita sama orang tua. Ada dua cara: doakan orang tua dan bersedekah untuk orang tua. Jadi saat anda bersedekah, nawaitu, ya Allah, aku mohon pahala dan berkat sedekah malam ini untuk orang tua saya yang sudah meninggal, supaya Allah maafkan durhaka dan salah kita sama orang tua kita. Hafal nasihat yang terakhir. Setiap kesenyuman di wajah orang tua, terutama ibu, karena ketaatan kita akan membuka, mengundang rahmat dan membuka pintu surga. Bahagia anda kalau boleh jadikan orang tua senyum. Senyum dia hidup atau senyum dia sudah meninggal dunia. Bagaimana boleh kita jadikan orang tua senyum? Dengan doa dan sedekah. Allah kasih tugas malaikat membawa cahaya sedekah kita, dihantarkan kepada kuburan orang tua. Inilah sedekah dari anak ananda. Allah jadikan mereka di alam kubur senyum. Barang siapa yang mampu membuat orang tua senyum, akan mengundang rahmat dan membuka pintu surga. Dan setiap titis air mata di wajah orang tua, terutama ibu, karena kedurhakan kita kepada mereka, akan mengundang azab dan membuka pintu neraka. Silahkan anda milih mau yang mana.
mau jadikan orang tua senyum, anda sendiri buka pintu surga. Kalau anda jadikan orang tua nangis, anda sendiri buka pintu neraka. Silahkan milih anda mau yang mana. Mudah-mudahan semua yang hadir, tuan-tuan, puan-puan, dikuatkan oleh Allah supaya senantiasa istiqamah baca Quran, istiqamah salat malam, istiqamah silaturrahim, istiqamah menjaga orang tua, dan istiqamah beramal salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: enak ya. Pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang. Ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

0: Pria dimanapun Anda berada, terima kasih banyak karena masih terus setia bersama dengan Red Morning Now di 95.3 MHz dan di ruang semuanya akan kita dengarkan bersama berita Kaltara bersama dengan Pro 1 RI. Kita akan selamat mendengarkan.
1: Ini dan operator Angga Hadi, inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, sistem keamanan ditingkatkan Pemkot Tarakan segera tambah kamera pengawas CCTV di sejumlah titik rawan yang ada di Kota Tarakan.
2: Titik CCTV kota yang akan kami pasang di beberapa tempat lagi guna memantau situasi Kota Tarakan dan menjamin keamanan masyarakat.
3: Sejumlah titik di Kota Tarakan akan kembali dipasangi kamera pengawas atau CCTV sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem keamanan, ketertiban, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan di ruang publik. Kepala UPTD Tarakan Command Center atau TCC, William Hamdi mengatakan, penambahan CCTV tersebut merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi yang saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah daerah melalui Pusat Kendali Pemantauan Kota. Menurutnya, rencana penambahan titik CCTV masih dalam tahap koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menentukan lokasi-lokasi yang dinilai paling membutuhkan pengawasan tambahan. Ia menjelaskan, keberadaan CCTV akan terintegrasi dengan sistem pemantauan di Tarakan Command Center atau TCC, sehingga kondisi di sejumlah titik strategis kota dapat dipantau secara lebih efektif dan real-time. William menyebut salah satu wilayah yang menjadi perhatian dalam rencana tersebut adalah Kelurahan Slumet, di mana kawasan itu dinilai memiliki beberapa titik yang belum dapat terpantau secara maksimal, khususnya di area pesisir.
2: Titik CCTV kota yang akan kami pasang di beberapa tempat lagi guna memantau situasi Kota Tarakan dan menjamin keamanan masyarakat. Kami akan berkomunikasi dulu dengan kepolisian, jadi kira-kira yang ingin dipasang itu di mana. Sempat ada pembicaraan dari mereka meminta bahwa dipasang juga di Slumet, karena di sana transaksi narkoba dicurigai itu kan terutama di kawasan pesisirnya itu ada beberapa titik yang tidak bisa terpantau 24 jam. Jadi ada harapan dari kepolisian, dari Polres, bahwa bisa dipasang CCTV di beberapa titik pesisir untuk memantau transaksi narkoba ilegal.
3: William menambahkan, kondisi geografis di beberapa titik pesisir menjadi salah satu pertimbangan perlunya penguatan sistem pengawasan berbasis kamera agar aktivitas di wilayah tersebut tetap dapat terpantau meskipun tidak ada petugas yang berjaga secara langsung. Menurutnya, keberadaan CCTV sangat penting.

0: terapi kanker di RSUD Dr. H. Yusuf SK yang didanai melalui dana alokasi khusus Kementerian Kesehatan tahun 2026 senilai 44 miliar saat ini tengah menghadapi kendala waktu.
1: Seharusnya sudah bisa terlaksana di tahun ini, tapi diakibatkan adanya beberapa kendala seperti AMDAL dan yang lain.
2: Proyek strategis ini terancam hangus apabila kontrak kerja fisik tidak segera ditandatangani sebelum tenggat waktu pada 22 Juli 2026. Pelaksana tugas Direktur RSUD Dr. H. Yusuf SK, Dr. Budi Aziz BSPPK mengungkapkan bahwa keterlambatan ini dipicu oleh belum rampungnya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Proses pemeriksaan dan penerbitan dokumen tersebut sepenuhnya berada di tangan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kaltara, bukan di internal pihak rumah sakit.
1: Seharusnya sudah bisa terlaksana di tahun ini, tapi diakibatkan adanya beberapa kendala seperti AMDAL dan yang lain, sehingga kita belum bisa melaksanakan. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah ada keputusan apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Itu kembali lagi ke keputusan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
2: Adapun bunker direncanakan dibangun di atas lahan kosong seluas lebih kurang 1000 meter persegi samping rumah sakit. Bunker ini memiliki spesifikasi khusus, yakni dibangun dengan kedalaman 3 meter di bawah tanah dan ketebalan dinding beton mencapai 3 meter. Spesifikasi ini wajib dipenuhi guna menahan paparan radiasi tinggi dari alat medis di dalamnya. Fungsi utama dari bunker ini nantinya adalah sebagai tempat menyimpan alat-alat radioterapi dan radionuklir. Kehadiran fasilitas ini menjadi sangat krusial mengingat RSUD Dr. H. Yusuf SK merupakan rumah sakit rujukan utama atau tipe B di Provinsi Kaltara, di mana angka kasus kanker di wilayah tersebut saat ini diperkirakan mencapai 1.500 pasien, dengan mayoritas adalah penderita kanker payudara. Dengan adanya bunker dan alat radioterapi nanti, pasien kanker di Kaltara nantinya tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah, seperti ke Surabaya, yang memakan waktu dan biaya besar. Guna menyambut fasilitas baru ini, manajemen RSUD Dr. H. Yusuf SK juga telah menyekolahkan sejumlah tenaga perawat dan dokter spesialis agar siap mengoperasikan alat begitu pembangunan fisiknya selesai. Muhammad Rajab Syair, Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Kabupaten Bulungan, ancaman demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Bulungan belum berakhir. Hingga awal Juli 2026, Dinas Kesehatan Bulungan mencatat 15 kasus DBD dan menegaskan Bulungan masih berstatus daerah endemis.
3: Karena seperti kita ketahui, DBD ini rentan sekali di anak-anak. Karena beberapa kasus yang terjadi kematian memang terjadi pada anak.
4: Ancaman demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Bulungan masih menjadi perhatian serius. Hingga awal Juli tahun 2026, Dinas Kesehatan Bulungan mencatat sebanyak 15 kasus DBD. Karena kasus terus ditemukan selama 3 tahun berturut-turut, Bulungan masih berstatus sebagai daerah endemis DBD. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Bulungan, Rustam Iwandi, mengatakan status endemis diberikan kepada daerah yang setiap tahun masih mencatat adanya kasus DBD. Menurutnya, kondisi tersebut masih terjadi di Kabupaten Bulungan. Dari 15 kasus yang tercatat, Kecamatan Sekatak menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 7 kasus. Disusul kemudian Tanjung Selor dengan 5 kasus dan Tanjung Pala 1 kasus. Sementara di Tanjung Pala Utara dan Bunyuk tetap menjadi wilayah yang dipantau karena memiliki riwayat kasus DBD. Untuk menekan penyebaran penyakit, Dinas Kesehatan Bulungan memperkuat upaya pencegahan melalui vaksinasi DBD. Sebanyak 725 pelajar SD dan SMP telah menerima vaksin dosis pertama dan dalam waktu dekat akan dilanjutkan dengan pemberian dosis kedua.
3: Ini salah satu upaya untuk memberikan kekebalannya kepada anak-anak terkait DBD tadi. Karena seperti kita ketahui, DBD ini rentan sekali di anak-anak. Karena beberapa kasus yang terjadi kematian memang terjadi pada anak. Kita konsentrasi banyak di situ.
4: Rustam menegaskan, anak-anak menjadi sasaran utama vaksinasi karena merupakan kelompok yang paling rentan mengalami komplikasi hingga kematian akibat DBD. Meski demikian, ia mengingatkan vaksinasi saja tidak cukup. Masyarakat juga diminta rutin melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan menguras, menutup tempat penampungan air, serta mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRT Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz.

0: stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Beralih ke Kabupaten Malinau, terhitung mulai 10 Juli 2026, tarif baru PDAM Malinau berlaku. Tarif air naik, biaya sambungan baru turun sejak pertengahan Juni 2026.
1: Dan itu semuanya akan semakin menambah lebar jarak antara harga dasar dengan tarif. Kenaikan ini akan menaikkan harga dasar, sementara tarif masih tetap. Nah, ini akan semakin lebar, sehingga dengan kondisi itu memang perlu harus disesuaikan.
2: Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apak Mening resmi menerapkan tarif air minum baru mulai hari Jumat 10 Juli 2026. Kenaikan ini merujuk pada keputusan Bupati Malinau yang ditandatangani pada 10 Juni 2026. Direktur Perumda Air Minum Apak Mening, Indra Gunawan, menjelaskan tarif lama sudah tidak mencapai full cost recovery sejak tahun 2020.
1: Di mana upaya dari 2021-22 mau dicoba untuk naikkan tarif belum juga terlaksana dan baru tahun ini dilaksanakan. Kemudian alasan yang kedua, naiknya harga-harga material seperti BBM, kami gunakan dieselet naik hampir 100%, kemudian pipa HDPE aksesoris bahan chemical naik 50-80%, dan itu semuanya akan semakin menambah lebar jarak antara harga dasar dengan tarif. Kenaikan ini akan menaikkan harga dasar, sementara tarif masih tetap. Nah, ini akan semakin lebar, sehingga dengan kondisi itu memang perlu harus disesuaikan. Yang kemudian yang alasan yang ketiga, posisi saat ini kalau kita ngeliat dari struktur tarif, pelanggan kita yang masih membayar di bawah harga dasar, harga dasarnya itu 6.180, berarti membayar di bawah itu mencapai 11.386 pelanggan, kurang lebih 78% pelanggan yang masih mendapatkan subsidi, sementara yang memberikan subsidi 3.127 atau sekitar 21.55%.
2: Menurutnya kenaikan tarif rata-rata mencapai Rp1.525 per meter kubik dengan asumsi pemakaian rata-rata pelanggan sekitar 25 kubik per bulan. Kenaikan tagihan diperkirakan mencapai sekitar Rp40.000 per bulan. Namun kenaikan tersebut tidak merata di semua golongan. Pelanggan rumah tangga 1 atau kelompok berpenghasilan rendah hanya mengalami kenaikan sekitar Rp24.000 per bulan dari rata-rata Rp70.000 menjadi sekitar Rp94.000. Yang menegaskan tidak semua golongan mengalami kenaikan. Tarif untuk golongan industri kecil justru diturunkan sekitar Rp2.500 per kubik karena dinilai terlalu tinggi pada aturan sebelumnya. Meski tarif baru mulai berlaku hari ini, penagihan pertama baru akan tercantum dalam rekening pelanggan pada September 2026. Sebagai kompensasi, Perumda Apak Mening juga menurunkan biaya penyambungan baru dari sebelumnya Rp3.140.000 menjadi Rp1.750.000 per sambungan sejak pertengahan Juni 2026. Kebijakan ini diharapkan mendorong pertumbuhan pelanggan baru di tengah kenaikan tarif. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam menetapkan jumlah daftar pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan, dilakukan rapat pleno terbuka setiap bulan. KPU Malinau mengolah data DP4 dan melakukan pencocokan data secara terbatas di daerah.
3: Karena ini bukan tahapan pemilu ataupun pilkada, tentunya KPU melakukan ini secara pasif, tidak melakukan kegiatan ini secara aktif seperti pada saat tahapan yang berlangsung.
4: Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Malinau, Marcelino Esos, menegaskan, sebelum menetapkan data rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan PDPB Kabupaten Malinau dalam setiap triwulannya, KPU mengolah data penduduk potensial pemilih pemilu DP4. Kemudian melakukan pencocokan secara terbatas, coktas di lapangan berdasarkan data tersebut. Setelah mendapatkan data real di lapangan sesuai laporan, baik laporan keterangan meninggal dunia, pindah datang, atau tidak memenuhi syarat TMS sebagai pemilih, KPU melakukan perubahan perbaikan data pemilih, kemudian menetapkan melalui rapat pleno KPU tersebut secara terbuka dengan mengundang para pihak terkait.
3: Dalam pelaksanaan ini, karena ini bukan tahapan pemilu ataupun pilkada, tentunya KPU melakukan ini secara pasif, tidak melakukan kegiatan ini secara aktif seperti pada saat tahapan yang berlangsung. Dan kemudian cara kami melakukan pemutakhiran data ini, ya tentunya data-data yang TMS berdasarkan dari data DP4 yang sudah kami terima akan kami lakukan coktas, yaitu pencocokan data pemilih secara terbatas. Dan kemudian kami akan mengkonfirmasi di lapangan terhadap data-data yang kami terima bahwa pemilih yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kami akan mengkonfirmasi terkonfirmasi. Dan kemudian kami juga membuka diri untuk menerima seluruh masukan dari masyarakat secara umum yang ada di Kabupaten Malino terkait masalah data yang kami olah saat ini.
4: Meski melakukan perbaikan data secara terbatas, KPU Malino juga tetap mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat agar tetap melaporkan perubahan data kependudukan tersebut melalui Dinas Kependudukan, baik yang meninggal, pindah datang, maupun pemilih pemula.
3: Ya tentunya kami membuka ruang helpdesk terkait masalah kegiatan ini. Adapun masyarakat ataupun pemilih yang melakukan perbaikan data ataupun mengkonfirmasi rekan, keluarga, sanak saudara yang telah meninggal dunia ataupun yang kami sebut dengan kata Guru TMS, tentunya kami menerima data ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya tidak, ya. Yang seperti sudah saya sampaikan bahwa membawa data pemilih tersebut seperti fotokopi KTP, ataupun kalau dia pemilih baru, terus kemudian pemilih yang TMS yang masuk dalam kategori 1 ataupun meninggal dunia, membawa akte kematian yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Ya. Nah itu yang kami dapat tindak lanjuti dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026.
4: Sekadar diketahui, KPU Malino telah menetapkan jumlah data pemilih Kabupaten Malino pada triwulan kedua tahun 2026 ini mencapai 20.584 pemilih yang tersebar di 109 desa di 15 wilayah kecamatan di Kabupaten Malino. Pertambahan ini lebih didominasi oleh pemilih pemula yang sudah masuk usia 17 tahun selain pindah datang. Widayat RRI Malino terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bidik optimalisasi PAD di Suhub Malino petakan potensi baru sektor perhubungan.
5: Saya mengambil pengelolaan parkiran, termasuk nanti potensi-potensi PAD yang ada dalam terminal perhubungan, terus nanti dikelapis juga gitu.
2: Dinas Perhubungan Kabupaten Malino memetakan sejumlah potensi baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perhubungan. Optimalisasi pengelolaan fasilitas transportasi menjadi salah satu strategi yang disiapkan untuk memperkuat kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan daerah. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malino, Aji Widodo, mengatakan selama ini tugas utama di Sub masih berfokus pada penyelenggaraan transportasi termasuk pengamanan dan penyediaan perlengkapan jalan. Namun ke depan pihaknya juga mendorong untuk mengembangkan sumber-sumber PAD yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.
5: Seperti pelabuhan penumpang, mungkin nanti kita kerjasama dengan bandara, karena status bandara kan sudah di pusat ya. Nanti mungkin kita mengambil selain hanggar yang kita punya, mungkin kita bisa mengambil pengelolaan parkiran. Atau masuk nanti potensi-potensi PAD yang ada dalam terminal perhubungan, terus nanti dikelapis juga gitu, dikelapkan juga sejenis retribusi atau apalah istilahnya nanti. Ke depan supaya PAD yang kita dapat dari sektor perhubungan itu bisa maksimal.
2: Aji menjelaskan langkah tersebut merupakan target jangka menengah yang mulai dipersiapkan agar sektor perhubungan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD Kabupaten Malino. Ia berharap berbagai upaya tersebut dapat membuka sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan transportasi pada masyarakat. Menurutnya, optimalisasi potensi sektor perhubungan menjadi salah satu langkah untuk mendukung peningkatan kemandirian fiskal Kabupaten Malino. Ading Reflin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Sistem keamanan ditingkatkan Pemkot Tarakan segera tambah kamera pengawas CCTV di sejumlah titik rawan. Rencana pembangunan banker penunjang terapi kanker di RSUD Dr. H. Yusuf SK setengah menghadapi kendala waktu. Terhitung mulai 10 Juli 2026, tarif baru PDAM Malino berlaku. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, Sediti Hanggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
6: Sekian berita Kaltara.

0: Eh, Jang.
1: Woi, gini, aku nih mau dengar berita.
0: Eh, berita apa lagi yang kau mau?
1: Anu, berita daerah, bah. Tapi, Jang, adakah ya yang terpercaya, terupdate, nda hoax?
0: Oh, ada, bah.
1: Alah, botek mula tuh.
0: Oh, betul, bah. Ujang baku nih, apa juga yang aku tahu? Jangankan berita Sekaltara, sekali mantan pun ada.
1: Oh, iya Kejang?
0: Oh, betul lah.
2: Berita Paguntaka, berita seputar Kota Tarakan, pukul 1 siang. Berita Kaltara, berita terkini seputar Kalimantan Utara, pukul 7 pagi. Dan Lintas Banjar Nusantaraya, berita seputar Kalimantan, pukul 5 sore. Dengarkan setiap hari, kecuali hari Minggu.

0: Aduh, Jang, bahaya Jang, bahaya Jang,
1: Wow, kenapa juga?
0: Ada orang kelahi di depan sana tuh. Ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi gak aku tahu nomornya. Gak ada pulsa aku juga, Jang.
1: Itulah kau. Punya HP gak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Kau dengar nih. Ini, kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Gak usah bingung, gak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar gak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
0: Paten, Mbak.

0: ini Bang.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: izin ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kau tunggu eh.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Hei, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sim.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sim, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai $180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar $860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara $567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi. Untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada hari ini, yang baru saja menemukan frekuensi RRI, program Satu Tarakan, selamat bergabung bersama kami pendengar. Dan juga untuk pendengar RRI yang mungkin lagi sakit hari ini, cepat sembuh ya, cepat kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Pendengar, antisipasi pasien salah rujukan RSUD Dr. H. Yusuf SK, harapkan petugas BPJS Kesehatan. Jadi manajemen RSUD Dr. Haji Yusuf SK meminta BPJS Kesehatan untuk menempatkan petugas administrasinya standby selama 24 jam di area rumah sakit, terutama di unit gawat darurat. Jadi langkah ini dinilai mendesak untuk membantu mengedukasi pasien dan mengurangi beban ganda yang selama ini dipikul oleh tenaga medis. Pelaksanaan tugas Direktur RSUD Dr. Haji Yusuf SK, Dr. Budi Aziz BSPPK, menjelaskan bahwa selama ini dokter di UGD kerap mengalami beban kerja ganda. Selain fokus melakukan tindakan medis untuk menyelamatkan nyawa pasien, mereka juga harus menghabiskan waktu panjang untuk menerangkan regulasi klaim BPJS Kesehatan kepada keluarga pasien. Banyak kasus di mana pasien dengan kondisi tidak gawat darurat atau yang sekedar membutuhkan perawatan ringan seperti ganti perban langsung datang ke RSUD Dr. Haji Yusuf SK tanpa melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas. Sedangkan sesuai aturan BPJS, kasus non darurat yang langsung ke rumah sakit rujukan tertinggi tidak akan dijamin dan harus dibayar secara mandiri. Dan ditambahkan juga, usulan penetapan petugas ini sebenarnya sudah dibicarakan sejak tahun lalu, namun hingga kini keberadaan petugas BPJS Kesehatan di rumah sakit masih terbatas jam fisik tertentu saja dan belum mencakup layanan penuh 24 jam. Meskipun sering menghadapi kendala salah rujukan, Dr. Budi menegaskan bahwa pihaknya tetap memberikan penanganan darurat awal sebagai kemanusiaan. Dan juga informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Trivia Piala Dunia RRI. Timnas Portugal kembali menarik perhatian publik jelang Piala Dunia 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar.

Cristiano Ronaldo dengan memastikan edisi 2006 ini adalah piala dunia terakhir yang akan diikutinya. Bintang dari Al-Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar prestasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Quinas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Quinas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal, tapi harus menerima